0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
4: Makan apa?
3: Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri, tuh.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama.
5: Hey.
3: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
7: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
6: Iya mbak, maaf.
7: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
6: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: FM.
1: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2 bintang

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Rezeki yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Prajua, kita di Prajua Hitlist. Silakan teman Prajua yang mau request lagu, boleh deh nanti saya putarkan ya. Langsung aja mau salam-salam, mau request langsung aja 0821 9914 7873 ya. Silakan yang mau request. Saya kasih kesempatan nih. Tadi ada yang mau request katanya. Oh ya, ini mohon maaf ya, tadi yang di jam 8 pagi topik kita itu ada yang masuk rupanya, tapi belum sempat saya baca ya teman Prajua ya. Nanti saya bacakan deh ya. Oke, yang masuk juga di IG-nya Prajua, terima kasih banyak. Artinya banyak yang monitor pagi ini dong ya. Eh, selamat pagi dulu buat yang ada di seputaran BRI cabang Klademak ya, yang lagi beraktivitas di sana, tetap semangat semuanya. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Hari Jumat adalah hari terakhir di minggu berjalan ya untuk para pekerja. Biasanya kalau hari Sabtu itu ada yang kerjanya setengah hari ya kan. Nah, ada yang kerjanya full, ada yang lembur, ada yang gak kerja sama sekali. Emang libur ya kalau Sabtu ya. Oke, tapi kalau untuk swasta tetap kerja, kerjanya setengah hari ya. Ada sebagian ya, kalau untuk ASN biasanya Sabtu tidak kerja, jadi punya banyak waktu Sabtu minggu lagi bersama keluarga. Wih, Agustus ini banyak liburnya ya, banyak punya waktu bareng keluarga nih guys. Ya teman Prajua, silakan yang request mau salam-salam langsung aja 0821 9914 7873. Saya akan bacakan dan puterin lagu kamu ya. Tetap semangat yang sudah mulai disibukkan dengan aktivitasnya. Semangat kerjanya, fokus, fokus ya, fokus. Intinya fokus biar cepat selesai ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Oke, okay, 9.7 Pro FM, seorang teman terbaik kamu. Sambil nanti saya bacakan chat yang udah masuk ya, request yang mau salam-salam boleh langsung aja 082199147873. Nah, teman berdua, nyambung dari obrolan kita tadi soal isi dompet anak muda ya. Ada satu isu nasional yang benar-benar lagi bikin kita semua lus dada nih ya. Ini bukan soal kehilangan uang, tapi soal masa depan generasi muda ya. Ya tadi sudah kita bahas tadi panjang lebar tentang dampak ngeri judi online di Indonesia ya. Dan yang pastinya mudah-mudahan kita berharap sih kedepannya tidak ada lagi ya generasi muda yang semakin terjerumus ke judi online ini, ya kan? Jadi sadar atau tidak, data dari PPATK itu ngeri, sangat-sangat ngeri sekali teman-teman dua. Perputaran uang judi online di negara kita itu sudah tembus angka ratusan triliun rupiah ya. Dan yang paling bikin miris, korbannya itu banyak sekali dari kalangan anak muda, bahkan anak sekolah. Kenapa? Karena bandar dari judol ini sendiri sekarang tuh pintar. Mereka tuh kayak pakai kedok aplikasi yang visualnya keren, mirip kayak game ponsel canggih, dan transaksinya tuh gampang sekali lewat QRIS dengan nominal kecil, teman-teman dua ya. Tapi dampaknya tidak ada kecil-kecilnya ya, rusak total. Jadi secara psikologis, sensasi menang palsu itu merusak otak mereka ya, yang suka main judi online ini, bikin kecanduan dopamin yang setara sama narkoba gitu. Jadi efek domino finansialnya itu juga tidak main-main. Jadi habis uang tabungannya, kemudian lari ke pinjol ilegal. Nah, setelah dikejar, ujung-ujungnya nekat melakukan kriminalitas, bohongin orang tua lah ya, sampai kena mental depresi berat, dan yang paling fatal itu bisa nekat mengakhiri hidup. Miris ya, tidak ada cerita orang kaya, orang yang tiba-tiba hartanya banyak kaya karena judi online, karena lewat jalur judol ini. Yang kaya itu cuma bandarnya, teman Pro 2 ya, bukan orang yang berperan yang bermain judi online ini, tapi bandarnya yang dibikin kaya. Awalnya mungkin pertama dia menang ya, itu untuk memancing. Tapi tetap aja sih, si pemain ini tetap akan kalah ya, karena mereka sudah ngatur di aplikasinya seperti itu ya. Sebenarnya gak ada pembahasan ini di hari ini, cuman tadi saya pas scroll media sosial, saya lihat, wis ini topik yang sangat-sangat menarik. Sayang sekali kita gak ada narasumber pagi ya. Kalau ada, bagus sekali kita bisa ngangkat tentang topik ini, topik yang lagi hangat-hangatnya di kalangan anak muda ini ya. Terus gimana nih caranya biar mungkin teman kita atau saudara kita tidak terjerumus lagi ya? Ya kalau saran saya sih, blokir dan hapus akses. Tidak usah pakai alasan cuma-cuma iseng atau apapun itu. Hapus semua aplikasinya, kemudian keluar dari grup komunitasnya ya. Dan yang pastinya kalau perlu pasang aplikasi itu, pemblokir situs negatif di handphone kamu ya, supaya tidak ada lagi aplikasi-aplikasi itu di handphone kamu ya. Ya ikutilah

kewajiban kedua, kalau misalnya kalau ada teman kamu atau saudara kamu yang terlanjur kecanduan berat judi online ini, jangan malu untuk cari bantuan profesional ya. Konsultasi mungkin ke psikolog ya. Dan jangan malu, itu bukan hal yang tabu lagi. Atau mungkin kamu bisa manfaatkan layanan pengaduan resmi pemerintah lewat mungkin kamu bisa lihat di media sosial seperti itu ya. Apa yang bisa membuat kamu supaya bisa melupakan judi online ini? Semoga bermanfaat ya teman-teman juga ya. Iya, 5 menit lagi kita udah sampai di jam 10. Setelah Indonesia Raya, di jam 10 ada Pro 2 Hit List untuk teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Iya, jam 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, banyak sudah informasi-informasi yang saya bagikan untuk teman Pro 2 ya. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat ya, terutama tadi yang di jam 8 pagi, topik yang kita buka. Sebenarnya sih memang jam 8 pagi itu harus ada narasumbernya, cuman karena topik yang kita buka itu harus berdialog sama narasumber sih, seharusnya seperti itu ya. Tapi nanti mudah-mudahan ke depan kita akan hadirkan narasumber ya. Ya, jadi teman berdua seperti itu ya. Saya tertarik dengan topik yang tadi sih, karena tadi pas lagi scrolling media sosial, kemudian ketemu topik yang pas ini ya. Bagaimana generasi muda, yaitu tentang judi online di Indonesia, dan bagaimana cara supaya anak muda tidak semakin terjerumus kepada judi online ini. Sudah banyak sekali pembahasan tadi ya. Jadi menyambung tentang obrolan kita tadi aja sih, bahwa ada satu isu nasional yang memang benar-benar lagi bikin kita tuh semua elus dada ya, terutama para orang tua yang takut anaknya terjerumus ke judi online ini ya. Ini bukan soal kehilangan uang, tapi soal masa depan generasi muda Indonesia ya. Ya, tadi kita sudah bahas lebih banyak tentang dampak ngeri dari judi online ini yang ada di Indonesia dan cara mengatasinya seperti apa ya. Ya, kalian kan tahu juga ya, atau mungkin kalian pernah baca data dari PPATK ya, yang memang ngeri sekali, di mana perputaran uang judi online di negara kita itu sudah nembus angka ratusan triliun rupiah ya. Dan yang paling bikin miris itu korban banyak sekali yang dari kalangan anak muda, bahkan anak sekolah. Kenapa? Karena bandar dari judi online itu sekarang mereka tuh pinter-pinter. Mereka pakai kedok aplikasi yang visualnya itu keren, mirip game ponsel canggih, dan transaksinya itu gampang sekali lewat QRIS dengan nominal yang nominal yang kecil, teman berdua. Jadi otomatis kan anak sekolah juga bisa main karena nominal, dari nominal yang kecil ya. Tapi dampaknya tidak ada kecil-kecilnya bagi mereka, rusak total. Jadi secara psikologis, sensasi menang palsu itu merusak otak mereka gitu, bikin kecanduan dopamin yang secara orang bilang apa ya, sama dengan narkoba lah, kecanduan gitu ya. Jadi efek domino finansialnya itu juga tidak main-main. Habis uang tabungan, larinya ke pinjol ilegal, ngeri. Setelah dikejar utang, ujung-ujungnya nekat melakukan kriminalitas, bohongin orang tua sampai kena mental, depresi berat, dan yang paling fatal bisa nekat mengakhiri hidup. Ngeri juga ya. Jadi memang tidak ada cerita orang kaya karena judi online. Yang kaya itu cuma bandarnya, teman Pro 2 ya. Kalian hanya apa ya, dikasih kesempatan untuk menang sekali aja di awal ya, dengan duit yang banyak. Jadi pastinya dengan cara seperti itu, otomatis si pemain ini akan ketagihan untuk main-main terus. Terus kalau saya tidak main tapi tidak duit, dapat duitnya dari mana nih? Akhirnya pakai cara-cara yang tidak halal ya. Jadi takutnya hal itu terjadi lagi ke depannya kepada generasi muda kita. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan yang ke-81 yang baru aja kita lewati tanggal 17 kemarin, semoga generasi muda kita semakin sadar akan hal-hal yang bisa merusak masa depan mereka ya. Ya, namanya anak muda, masa depan mereka masih panjang, jadi banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan, banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Makanya ikuti kegiatan kerohanian itu penting sekali, karena di situ kalian bisa dapat bimbingan rohani yang tentunya bisa menyadarkan kalian tentang hal-hal yang bisa merusak masa depan kalian, terutama anak-anak muda ya. Oke, dan teman Pro 2 ini tadi sebenarnya sudah ada yang masuk di WA-nya Pro 2, cuman tadi belum sempat saya bacakan ya, terkait topik tadi pagi. Terima kasih. Ini udah sering chat ke Pro 2 ya, namun baru sempat dibacakan ya. Oh, cuma mau request. Pagi menjelang siang, saya Maria Kak, mau request lagu Kak yang judulnya udah saya tahu pasti, Sumpah Mati dari Selina. Selalu ya. Suka sama lagu ini ya. Oke, dari Selina Grace. Terima kasih banyak Kak, semangat. Oke, terima kasih juga ya. Kamu suka sekali kayaknya nih chat kamu dari awal, semuanya lagunya, requestnya Selina Grace yang Sumpah Mati ya. Oke, nanti saya coba carikan ya. Nah, hari ini tidak ada di list lagu itu ya. Mungkin nanti siang Kak, atau nanti sore Kak, atau nanti malam mungkin dia ada masuk list.
nanti pasti diputar ya. Oke, jadi semoga aja adik kita, ponakan kita, anak kita, semua kedepannya bisa terdidik dengan baik. Harus ditanamkan apa ya, hal-hal yang religius di dalam diri mereka, sehingga mereka tidak gampang takut akan dosa, tidak gampang terjerumus ke hal-hal seperti itu, tentunya yang merugikan masa depan mereka dan juga membuat orang tua jadi stres. Oke, okay, saya akan balik lagi teman-teman dua.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Teman terbaik.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pukul 10 lebih 51 menit saat ini waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Saya menemani teman Pro 2 nanti sampai tuntas di jam 11 siang. Dan nanti ada Rian yang bakal menemani teman Pro 2 di jam 11 siang sampai tuntas di sore hari nanti ya. Selamat nikmati akhir pekan nanti ya bersama keluarga tercinta. Dan selamat merencanakan liburan di rumah atau mau kemana ya, tempat-tempat wisata yang ada di kota Sorong. Di kabupaten juga banyak ya. Tapi enak sih di rumah kali ya, karena selama beberapa hari kerja pastinya banyak pekerjaan rumah yang tertunda atau belum sempat dikerjakan, banyak hobi-hobi yang tertunda. Jadi libur nanti atau weekend nanti ya mungkin kamu bisa manfaatin libur kamu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang tertunda atau hobi-hobi yang tertunda ya. Kemarin juga kan lama liburnya ya, cuti bersama. Jadi pasti sudah punya banyak waktu bersama keluarga ya teman-teman dua ya. Oke, selamat siang untuk semuanya. Selamat beraktivitas, selamat lagi bekerja. Tetap semangat hingga tuntas di hari ini. Jangan lupa sekali lagi berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena kembali kita diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk melaksanakan semua rutinitas di hari ini. Tetap semangat dan mudah-mudahan hari ini bisa tuntas semuanya. You said forever, now I drive alone past your street.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Kakak ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
3: Bisa aja jangan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
1: Stay tuned on Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: John, angkat nih.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

FM, teman terbaik kamu, teman Radua di jam 11 ini ditemani sama Rian ya, pastinya di Pro 2 Hitlist dan informasi musik yang bakal saya update buat kamu, teman Radua. Sambil saya putarkan lagu-lagu hits, kamu bisa kirimkan lagu kesukaan kamu ya, dan tentunya bakal diputarkan di Pro 2 RRI Sorong. Kamu bisa mengirimkannya di WhatsApp Pro 2 di 0821 9914 7873, teman Radua. Saya tunggu requestan kamu sampai di jam 12, teman Radua. Teman Radua, ada konser yang dimana akan dilaksanakan di tanggal 4 September 2026, dan konser itu katanya selama 2 hari, teman Radua. Waduh, luar biasa ya, dari tanggal 4 sampai tanggal 5, dimana musisi ataupun penyanyi itu ada Vendetta Rap, DJ Aldi, Anadok, DJ Niki, terus ada Juan Reza juga, teman Radua, ada Roka Mars dan Ukamaran, Oi Kiba, terus ada Sonya Bara, Onyx Scott, dan masih banyak lagi, teman Radua. Jadi kalian tuh bisa pantengin di IG-nya mereka, yaitu Feel Your Papua. Di situ line up-nya itu lengkap dari hari pertama sampai dengan hari kedua. Jadi buat kami yang mungkin mau cari hiburan, kalian bisa cek saja ke sana, teman Radua. Jadi untuk tiketnya juga di sana sudah terlampir ya. Yang saya lihat dari kelas 1 itu harganya 100.000. Terus yang di kelas 2 itu salah ya. Jadi price-nya itu mulai dari harga 75.000 sampai dengan 235.000, teman Radua. Jadi terbagi ya, ada yang kelas 1 dari hari pertama, kelas 2 di day pertama juga, atau mungkin di hari keduanya, teman Radua. Jadi buat kamu yang mungkin cari hiburan, bisa pantengin langsung di Instagram Feel Your Papua. Apalagi lagu-lagu Vendetta Rap ini viral-viral ya, dan juga lagunya Juan Reza. Kayaknya kebanyakan ini penyanyi musisi Indonesia Timur yang akan konser, teman Radua, di tanggal 4 sampai di tanggal 5 September 2026. Konsernya di mana sih? Di sini saya lihat di postingannya mereka, konsernya itu di lapangan Korem Sorong, teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Raduahkan teman terbaik kamu. Ada informasi musik teman Raduah ya, di mana 6 tahun Syahrini memutuskan untuk vakum dari industri musik. Dia itu menjauh dari panggung yang membesarkan namanya untuk fokus mengurus rumah tangga teman Raduah. Dan sekarang akhirnya Syahrini itu comeback teman Raduah. Jadi Syahrini itu mengawali lembaran baru karirnya ya, setelah 6 tahun vakum, dengan tampil di atas panggung acara ulang tahun salah satu TV swasta belum lama ini teman Raduah. Jadi secara jujur dia itu mengaku merasa grogi manggung di panggung lagi teman Raduah. Nah meski tentu rekan duet Anang Ermansyah itu merasa ada sesuatu yang harus diatur ulang. Memang sih 6 tahun itu tidak cepat ya, lama teman Raduah. Apalagi 6 tahun tidak manggung, tiba-tiba manggung, itu pasti ada grogi-groginya sedikit, walaupun orang profesional teman Raduah. Jadi Syahrini tuh bisa katanya merasakan lagi bagaimana hektiknya di panggung mengikuti gerakan kamera saat syuting acara khusus layar kaca teman Raduah. Jadi Syahrini tentunya menjabat sebagai produser bersama dengan Asyirani, Irfanat, dan Andi Rianto. Ini mana Andi Rianto juga mengerjakan komposisi musiknya teman Raduah. Kita tunggu aja dengan comebacknya Syahrini, apakah ada lagu baru teman Raduah? Kita tunggu aja sih teman Raduah, mudah-mudahan lagunya tuh ya jangan lagu-lagu inilah, lagu-lagu melo, harus lagu-lagu kayak mungkin beat-beat up, karena lagu-lagu melo tuh sekarang sudah banyak sekali ya, apalagi tentang percintaan teman Raduah. Oke teman Raduah, saya mau menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Raduah. Ada siapa di sini? Ada Eki yang katanya pengen request lagunya Juicy Luicy yang berjudul Gurun Hujan. Oke, nanti saya putarkan. Terus ada siapa lagi yang baru bergabung di bawahnya ini? Ada Suradi yang lagi ada di kilometer 10, katanya pengen request lagunya Nona yang berjudul Roller Blade. Oke, dan langsung saya putarkan teman Raduah di Pro 2 Hitlist ini sampai di jam 12 siang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi.

Saudara, tentunya sampai di sini saya menemani kamu di Pro2 Hitlist. Di jam 12 ada lagu Nuansa Islami, sembari kamu siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat teman Pro2 di hari Jumat ini, di mana lagu Nuansa Islami saya putarkan sampai dengan di jam 1 siang teman Pro2. Ya, mungkin ada beberapa teman Pro2 juga yang mau istirahat, makan siang ataupun yang lainnya ya teman Pro2. Lagu terakhir di Pro2 Hitlist ada lagunya Itzy Taff yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan teman Pro2, yang tentunya saya putarkan buat kamu di siang hari ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikuma tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tidak terasa teman Redua sudah di jam 12 lewat 18 waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang sedang beraktivitas, jangan lupa sebentar lagi waktunya bersiap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat teman Redua. Kalau kamu masih di kantor atau mungkin di perjalanan, mungkin bisa mulai mengatur waktunya ya teman Redua. Tinggalkan dulu aktivitas kamu sejenak, bersihkan diri, siapkan pakaian yang rapi, dan jangan sampai kamu tuh keasyikan sampai azan sudah berkumandang baru panik teman Redua. Yuk kita siapkan diri dulu ya teman Redua untuk sholat Jumat di hari ini. Semoga ibadah kita diberikan kelancaran dan Jumat ini membawa berkah untuk kita semua. Selamat menunaikan sholat Jumat bagi teman Redua yang menjalankannya teman Redua. Di jam 1 nanti saya akan balik teman Redua. Tentunya saya akan mau sholat Jumat dulu. Nanti di jam 1 ada informasi olahraga yang menemani kamu di siang hari nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. "Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat. Tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian."
0: Teman terbaik kamu.
2: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: sampai siang di Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: 92,1 Prodo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lah salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah,

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik.

aku atau siapapun, itu keputusan

teman terbaik kamu. Kita masuk di informasi olahraga teman Radua. Ya, di mana ada informasi olahraga Liga Champions musim 2026-2027, ya, di mana hasil drawing Liga Champions ya yang dilaksanakan pada Kamis kemarin di pukul 23 waktu Indonesia Barat teman Radua. Jadi undian tersebut itu dipandu oleh Sekjen UEFA Giorgio Marchetti dan ditemani dua legenda yaitu David Villa dan Thierry Henry teman Radua. Jadi ada sebanyak 36 tim itu dibagi dalam 4 pot dalam pada undian fase liga teman Radua. Jadi penentuan pot tersebut itu berdasar

penentuan pot berdasar pada ranking klub di koefisien UEFA Temantra 2. Jadi 9 klub di pot pertama atau pot 1 itu adalah ada Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, dan Atletico Madrid. Di mana hasil undian itu menghadirkan duel antara tim-tim besar Temantra 2. Ini mana Real Madrid itu sudah akan menantang Inter Milan. Nah, selain Inter Milan, Madrid juga harus melawan Arsenal dan AS Roma di fase Liga Temantra 2. Waduh, perjalanan Real Madrid sangat berat ya Temantra 2. Di mana big match lain itu akan tersaji di Manchester City yang bakal menjamu juara bertahan yaitu PSG Temantra 2, di mana Manchester City itu juga harus menghadapi Barcelona di fase liga. Nah, laga berat juga menanti Inter Milan di fase liga Temantra 2. Ya, di mana City itu tentunya harus menjumpa Madrid juga, Liverpool dan Borussia Dortmund Temantra 2. Jadi hasil undian itu menguntungkan Liverpool karena lawan terberatnya itu hanya Atletico Madrid dan Inter Milan. Dan King MU sendiri itu ya Temantra 2 kembali ke Liga Champions ya, yang dihadapkan dengan deretan laga berat di mana mereka antaranya itu bakal melawan Bayern Munchen, AS Roma, Atletico sampai dengan Leipzig Temantra 2. Kita tunggu aja ya pertandingan Liga Champions musim 2026-2027 Temantra 2. Ada 36 tim yang mengikuti Temantra 2 Liga Champions musim 2026-2027.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

informasi olahraga teman Radua sampai nanti di jam 2 siang. Ini di mana ajang MotoGP 2026 kembali berlanjut dengan seri ke-13 yang akan digelar di sirkuit Motorland Aragon, lebih tepatnya di Spanyol teman Radua. Jadi rangkaian balapan MotoGP Aragon 2026 itu mulai berlangsung di hari ini ya, di hari Jumat di tanggal 28 Agustus tahun 2026 dengan agenda latihan bebas sampai dengan sesi balapan utama pada hari Minggu di tanggal 30 Agustus 2026 teman Radua. Jadi kurang lebih 3 hari ya kegiatan MotoGP 2026 di sirkuit Aragon Spanyol teman Radua. Sirkuit Aragon itu menjadi salah satu trek yang cukup spesial bagi beberapa pembalap, di mana pada musim lalu Marc Marquez itu berhasil keluar sebagai juara MotoGP Aragon 2025 setelah tampil dominan sepanjang balapan utama teman Radua. Pada musim lalu di 2025 di posisi kedua itu ditempati sang adik yaitu Alex Marquez, yang dimana dia itu berhasil menjaga jarak dari Francesco Bagnaia teman Radua. Jadi Bagnaia sendiri itu harus puas finish di posisi ketiga pada MotoGP Aragon 2025. Yang dimana hasil tersebut itu menjadi kebangkitan ya bagi Pecco setelah sebelumnya itu hanya mampu finish di posisi ke-12 pada sprint race Aragon musim lalu, tepatnya di 2025 teman Radua. Jadi menjelang MotoGP Aragon 2026 saat ini, persaingan di papan atas klasemen itu semakin menarik ya teman Radua, di mana Jorge Martin itu masih memimpin klasemen sementara dengan mengoleksi 240 poin teman Radua. Nah, di posisi kedua ditempati oleh Marco Bezzecchi, di mana Marco Bezzecchi itu mengoleksi total 209 poin, kurang lebih 31 lah perselisihan dengan Jorge Martin teman Radua.

GP Aragon untuk race-nya sendiri itu di hari Minggu ya, di itu balapan utamanya teman Radua di hari Minggu di tanggal 30 Agustus 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau waktu Indonesia Timur ya kurang lebih jam 10 mungkin ya. Bukan, jam 9 ya teman Radua. Ya nanti kita tunggu aja ya di hari Minggu teman Radua, yang dimana dengan persaingan yang semakin ketat di papan atas klasemen, MotoGP Aragon 2026 itu katanya diprediksi menjadi salah satu seri penting dalam perebutan gelar juara dunia musim ini teman Radua. Ini mana para pembalap itu tidak hanya akan memperebutkan kemenangan tetapi juga poin berharga untuk menjaga peluang hingga akhir musim teman Radua. Apakah nanti Jorge Martin yang bakal juara di MotoGP Aragon 2026 ini, atau mungkin kembali lagi sama Marc Marquez yang sebelumnya mendapat juara satu di MotoGP Aragon 2025, apakah akan terulang lagi di 2026? Kita tunggu aja pada hari Minggu teman Radua di jam 9 waktu Indonesia Timur.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

olahraga yang terakhir teman Radua sebelum kita masuk di jam 2 siang. Ya, di mana ada informasi dari La Liga, Barcelona meraih kemenangan kandang pertama di La Liga musim 2026-2027 dengan skor 2-0 atas Atletico Club di Spotify Camp Nou teman Radua pada hari Jumat di tanggal 28 Agustus 2026. Jadi kemenangan ini terjadi melalui gol dari Rapina di babak pertama dan Fermin di penghujung pertandingan teman Radua. Jadi pemain Rapina itu membuka skor pada menit ke-37 setelah menerima umpan dari Pedri teman Radua. Sementara Fermin itu menggandakan keunggulan pada menit ke-82, dia itu memanfaatkan bola pantul dari sepakan Adeyemi teman Radua.

Barcelona menunjukkan kualitas menyerangnya ya teman Radua, yang pasti nyata sepanjang pertandingan. Ini mana Barcelona pastinya meraih 3 poin atas kemenangan ini untuk mempertahankan gelar teman Radua. Jadi atas kemenangan ini Barca itu mempertahankan rekor kemenangan kandang mereka ya teman Radua.

Kita mau berdua sampai di sini. Saya menemani kamu di informasi olahraga karena sudah mau jam 2 siang juga ya. Di mana informasi olahraga kamu bisa cek di halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radua. Di sana banyak informasi olahraga, otosport, olimpik, dan tentunya sepak bola. Informasi olahraga akan hadir di setiap hari dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang teman Radua. Dan di jam 2 nanti ada informasi hiburan yang bakal saya update, dan pastinya ada lagu-lagu enak menemani kamu dalam bekerja ataupun aktivitas di siang hari ini yang dimana cuacanya cukup tidak terlalu panas ya teman Radua. Pokoknya pas lah. Kalau panas sekali, waduh, itu bisa-bisa kalian kalau mau keluar kayak mager sih teman Radua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
1: Teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Di mana ada salah satu self-care yang lagi populer teman Radua, yaitu menelpon sahabat. Itu sekarang menjadi tren self-care yang lagi populer. Jadi tren terbaru ini tuh bukan lagi lebih dari sekedar ngobrol sama sahabat ya teman Radua. Di mana di saat orang-orang itu mendambakan koneksi yang nyata dan saling mendukung, para ahli itu mengatakan waktu ngobrol yang disengaja itu seperti bukan hanya menyenangkan teman Radua, tapi juga bisa benar-benar menurunkan hormon stres dan membantu menjaga ketahanan emosional. Tentunya dengan hampir 1 dari 5 orang dewasa di Amerika itu mengalami kesepian setiap hari, jadi platform dukungan teman sebaya premium itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan teman Radua. Jadi para ahli itu mengatakan bahwa tren yang lagi viral sekarang yaitu self-care yang menelpon sahabat teman Radua. Jadi kalau misalnya kalian lagi stres dengan pekerjaan, stres dengan percintaan, salah satu yang paling bisa dipilih yaitu menelpon sahabat, ya mungkin dengan ngobrol lebih dalam kah, atau mungkin ngobrol basa-basi aja teman Radua. Dan tentunya ini tuh bisa menjaga ketahanan emosional kamu dan menurunkan hormon stres kamu teman Radua. Jadi kalau misalnya lagi stres nih, stres dengan pekerjaan, ya mungkin bisa menelpon sahabat kamu teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Katanya ada usia yang dianggap pas untuk menikah, teman Radua. Bukan 25, bukan juga harus 30, teman Radua. Tapi sebuah penelitian itu menemukan rentang 28 sampai 32 tahun itu punya resiko perceraian yang lebih rendah dibanding beberapa kelompok usia lainnya, teman Radua. Jadi penelitian sosiolog Nicholas Wolfinger dari University of Utah pada 2015 itu menyebut rentang tersebut itu sebagai Goldilocks zone, teman Radua, untuk menikah. Jadi salah satu alasannya itu diduga karena di usia tersebut seseorang itu cenderung sudah lebih matang secara emosional, punya tujuan hidup yang lebih jelas, dan mulai terbiasa menghadapi berbagai tanggung jawab, teman Radua. Tapi jangan langsung panik ya, teman Radua, kalau umur kamu sudah 33 atau mungkin 35 atau bahkan masih 20-an dan belum nikah, teman Radua. Jadi usia itu bukan jaminan rumah tangga bakal awet ya, teman Radua. Yang kuncinya yaitu komunikasi, kualitas hubungan, kesiapan, dan komitmen itu tetap jauh lebih penting, teman Radua.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

LOL berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Abai Kamu. Dunia Transformers Teman Radua itu kehilangan salah satu suara paling ikoniknya Teman Radua, yaitu Peter Sulen. Ini

sebagai suara Eeyore dalam Winnie the Pooh Teman Radua. Nah, selama puluhan tahun suaranya telah menjadi bagian dari masa kecil dan perjalanan banyak penggemar. Jadi penyebab kematiannya belum diumumkan ya Teman Radua, yang pastinya rest in peace buat pengisi suara Optimus Prime yaitu Peter Sullen Teman Radua. Dan tentunya Optimus Prime atau film Transformers itu belum menginfokan ya siapa nanti kalau misalnya ada film baru Transformers, siapa yang bakal mengganti Peter Sullen yang meninggal Teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. Bapak? Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kok diam sudah? Macet, terus masak?
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh? Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Saya mau update harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian, yang dimana kompak turun pada perdagangan Jumat di tanggal 28 Agustus 2026, teman Radua. Dimana hal ini tuh melanjutkan koreksi harga kedua produk tersebut pada perdagangan sebelumnya. Jadi melansir dari halaman sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 hari ini tuh tercatat sebesar 2.657.000 per gramnya ya. Di mana itu berarti turun 24.000 teman Radua per gramnya dibandingkan sebelumnya yang berada di level 2.681.000 per gram. Jadi penurunan harga juga terjadi pada emas UBS, ya, di mana hari ini tuh berada di level 2.729.000 per gramnya, di mana ini juga menunjukkan penurunan ya sebesar 25.000 per gram dari sebelumnya itu 2.754.000 per gram nih teman Radua. Jadi emas batangan Galeri 24 maupun UBS itu dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran ya untuk menyesuaikan kebutuhan kamu teman Radua. Tentunya untuk harga-harga per gramnya kayak 2 gram, 10 gram sampai dengan mungkin 100 gram, kamu bisa melihat di harganya itu di halaman resmi sahabat Penggadaian teman Radua. Ya mungkin kamu mau investasi atau mungkin mau beli emas, kalian bisa cek langsung di sana teman Radua.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia.

Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

terbaik kamu, teman Radua? Pernah gak sih teman Radua, kamu itu ketemu orang baru, terus langsung berpikir, orang ini bisa dipercaya gak sih? Ternyata nih teman Radua, rasa percaya terhadap orang lain di kalangan Gen Z itu memang sekarang menjadi perhatian teman Radua. Jadi berdasarkan studi dari Ryan Barthes, di mana hanya sekitar 13% Gen Z yang masih merasa kebanyakan orang bisa dipercaya. Sementara 74% lainnya itu cenderung memilih berhati-hati dan merasa kita itu tidak boleh terlalu gampang percaya sama orang, teman Radua. Jadi angka ini tuh lebih rendah ya dibanding milenial yang 24%, Gen X yang 30%, dan baby boomer 29% teman Radua. Dan menariknya nih, kepercayaan Gen Z itu juga disebut mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir teman Radua. Jadi pada 2018 itu persentasenya itu masih di atas 20%, tetapi turun hingga satu digit pada 2025 teman Radua. Nah, meski penelitian ini tuh belum memastikan penyebab utamanya teman Radua, katanya pandemi itu menjadi salah satu periode penting yang mengubah cara anak muda itu berinteraksi teman Radua, di mana mungkin sekolah dan kuliah yang sempat pindah online, berkurangnya pertemuan langsung, sampai kebiasaan komunikasi lewat HP atau mungkin lewat layar itu ikut mempengaruhi ya cara orang itu melihat hubungan sosial teman Radua. Tapi bukan berarti Gen Z itu tidak punya teman ya teman Radua. Ya mungkin cuma passwordnya ya kepercayaan lebih susah didapat teman Radua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

teman terbaik kamu, teman Radua. Olahraga, teman Radua. Itu ternyata bukan cuma soal apa ya, keringat, badan fit, dan otot yang mungkin mulai kelihatan. Bukan hanya itu, teman Radua. Jadi aktivitas fisik atau mungkin olahraga itu juga bisa menjadi salah satu bagian dari proses pemulihan bagi orang yang mungkin mengalami trauma, teman Radua. Jadi PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder itu bisa muncul setelah seseorang itu mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis, teman Radua. Gejalanya itu dapat berupa ingatan yang buruk terus muncul, rasa cemas, sulit tidur, sampai menghindari hal-hal yang mengingatkan pada kejadian tersebut, teman Radua. Jadi sebuah tinjauan penelitian terhadap 12 uji klinis dengan sekitar 638 peserta itu menemukan bahwa aktivitas fisik itu berpotensi membantu mengurangi gejala PTSD, teman Radua, sekaligus mendukung perbaikan kecemasan, depresi, dan kualitas tidur. Tapi ingat, teman Radua, olahraga itu bukan obat ajaib yang menggantikan terapi ya, teman Radua. Ya, bagi yang mungkin mengalami PTSD, penanganan dari tenaga profesional itu tetap penting. Jadi olahraga itu boleh sekali ya, teman Radua, tapi jangan sampai habis jogging malah kamu bilang trauma saya sudah sembuh, tinggal capeknya. Jangan sampai, teman Radua.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proud FM. Proud FM.
1: Teman terbaik kamu, Proud FM.
2: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
5: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
5: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
5: Oh,
6: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
5: Iya, Mbak. Euis.
4: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
6: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun, abdi ti Bogor.
5: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
7: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
8: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
8: Sore Ceria.
9: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Tepat ini ada informasi di seputaran Pak Bobardaya yang bakal saya update buat kamu di sore ceria ini, teman Radua. Yang pastinya kamu yang lagi berkendara menuju perjalanan pulang, tentunya hati-hati ya teman Radua, apalagi di luar sana itu sangat padat ya, banyak yang pulang kerja mungkin di sore hari ini, atau mungkin yang berangkat kerja juga teman Radua, atau mungkin kamu memilih bukan pulang atau mungkin nongkrong di kafe, atau mungkin ganti baju terus lanjut olahraga teman Radua. Ya, apapun aktivitas kamu di sore hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar ya teman Radua, sesuai dengan harapan kamu. Oke, informasi di seputaran Papua Barat Daya yang pertama, itu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu menegaskan setiap penumpang kapal belibis rute Sorong Waisai itu wajib memiliki tiket sebelum naik ke kapal teman Radua. Jadi penegasan tersebut itu disampaikan PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya yaitu Yakob Karet setelah rapat bersama pemerintah Kabupaten Raja Ampat, manajemen PT Belibis dan sejumlah pemangku kepentingan di Vega Hotel Sorong pada hari Rabu di tanggal 26 Agustus 2026. Jadi Yakob itu mengatakan tidak boleh ada penumpang tambahan yang berada di dalam kapal tanpa memiliki tiket resmi teman Radio. Jadi Yakob Karet menjelaskan jumlah penumpang yang berada di dalam kapal itu harus sesuai dengan jumlah tiket yang telah diterbitkan teman Radua. Menurutnya aturan tersebut itu penting untuk memastikan ketertiban administrasi sekaligus menjaga agar kapasitas penumpang kapal sesuai dengan ketentuan pelayanan. Jadi selain penertiban penumpang, jadwal pelayaran kapal belibis juga akan kembali normal ya, dengan dua kali perjalanan dalam sehari. Jadi kapal dijadwalkan itu berangkat dari Sorong pukul 9 waktu Indonesia Timur dan kembali dari Waisai itu pukul 14 waktu Indonesia Timur teman Radua. Nah, ini sekarang sementara untuk tarifnya teman Radua. Jadi mulai 1 September 2026 itu diberlakukan 3 kategori yaitu Rp125.000 bagi warga berKTP Raja Ampat. Nah, Rp175.000 itu bagi penumpang non KTP Raja Ampat teman Radua, dan Rp200.000 itu bagi wisatawan mancanegara. Jadi kalau kalian naik kapal belibis menuju dari Sorong menuju Waisai, begitupun sebaliknya dari Waisai ke Sorong, yang paling murah itu yang berKTP Raja Ampat ya, itu harganya Rp125.000, dan harga tersebut itu mulai berlaku pada 1 September 2026 teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
0: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman.

Laporan terbaik kamu teman Radua masih di informasi seputaran Papua Barat Daya yang dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong teman Radua. Kali ini datang dari Teminabuan yang dimana respon cepat ditunjukkan jajaran Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat Daya dalam menangani dua peristiwa kebakaran lahan yang terjadi pada hari Rabu di tanggal 26 Agustus 2026 di wilayah hukum Polres Sorong Selatan. Jadi kejadian pertama itu terjadi pukul 20 ya waktu Indonesia Timur di pertigaan Kampung Atabu, Distrik Aitunyo Barat, teman Radua. Jadi kebakaran lahan hutan tersebut itu mendapat penanganan dari personel Polsub Sektor Mosuaren, Polres Sorong Selatan, Polres yang dimana personel itu bergerak cepat ke lokasi setelah menerima informasi adanya kebakaran hutan teman Radua. Selain itu teman Radua, di jam 10 malam waktu Indonesia Timur itu kebakaran juga terjadi di lahan milik masyarakat yang berada di Kompleks Sengget, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Ini mana mendapat informasi adanya kobaran api, personel Polres Sorong Selatan itu segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan teman Radua. Jadi Kapolres Sorong Selatan yaitu AKBP Praja Ganda Wiratama itu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang telah menunjukkan kesiapsiagaan serta kepedulian terhadap keselamatan masyarakat di lingkungan teman Radua. Tentunya Kapolres itu menegaskan komitmennya untuk terus hadir ya di tengah masyarakat dan memberikan respon cepat terhadap berbagai situasi yang dapat mengancam keselamatan warga maupun lingkungan teman Radua. Jadi sinergi antara kepolisian dan masyarakat itu juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di wilayah hukum Polres Sorong Selatan, teman Radua.

satu informasi teman Radua yang bakal saya update buat kamu sebelum nanti kita masuk di jam 5 waktu Indonesia Timur di sore hari. Nanti yang dimana di jam 5 kita akan masuk di English Corner Pro 2 di jam 5 sampai dengan di jam 6 waktu Indonesia Timur. Nanti ada Kak Katrin ya di sore hari ini, yang dimana sudah hadir juga di studio Pro 2 RRI Sorong. Dan kamu bisa mendengarkan di Pro 2 FM di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital, lewat website rri.co.id dan juga YouTube Live RRI Sorong, yang dimana kita bakal membahas suatu tema yang sangat menarik teman Radua, yaitu from passion to conversation, dimana conversation belajar bahasa Inggris dari hal yang kita sukai teman Radua. Oke, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Radua.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

teman terbaik kamu, teman Radua. Ada kabar soal keuangan daerah dari Papua Barat Daya ini, teman Radua. Jadi pemerintah provinsi Papua Barat Daya itu berencana menambah target pendapatan daerah sekitar 202 miliar dalam perubahan APBD 2026, teman Radua. Jadi target yang sebelumnya itu berada di angka 1,085 triliun direncanakan naik menjadi sekitar 1,287 triliun. Jadi kenaikan ini tuh berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD serta dana transfer dari pemerintah pusat, teman Radua. Jadi untuk PAD targetnya itu naik sekitar 26,10 miliar, sementara pendapatan transfer itu bertambah sekitar 173,53 miliar, teman Radua. Jadi tambahan tersebut itu antara lain itu berasal dari penyesuaian penerimaan pajak kendaraan, pajak rokok, retribusi daerah hingga pendapatan layanan kesehatan daerah. Jadi Gubernur Papua Barat Daya itu Elisa Kambu itu menegaskan tambahan pendapatan itu harus digunakan untuk program yang benar-benar prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat, teman Radua. Jadi bukan sekedar angkanya naik ya, tapi manfaatnya itu juga harus terasa sampai ke masyarakat, teman Radua. Kedua, sampai di sini ya. Saya menemani kamu di informasi seputaran Papua Barat Daya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Di sana ada informasi nasional, internasional, daerah, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan tentunya berita lainnya, teman Radua. Di jam 5 sore, teman Radua, kita akan masuk di English Corner Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital, teman Radua.

langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless. Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia program terbaru dari RRI Pro 2 Sorong, English Corner, Speak More, Fearless.

0: Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita masuk di English Corner, di mana hadir setiap hari Jumat ya, dari jam 5 sampai dengan di jam 6 sore nanti, teman Radua. Dan tentunya narasumber kali ini sudah hadir ya. Kita sapa dulu di studio Produ RRI Sorong. Halo Kak, selamat sore.
1: Halo, selamat sore semua. Sore.
0: Boleh mungkin diperkenalkan namanya nih Kak?
1: Oke, perkenalkan nama saya Waude Mintia Katrin. Teman-teman bisa panggil saya Katrin.
0: Katrin.
1: Katrin.
0: Katrin.
1: Ya.
0: Oke, boleh tahu dari mana nih Kak?
1: Saya dari Pinjam Pustaka.
0: Oke, dari Pinjam Pustaka. Berarti Pinjam Pustaka ini sebuah komunitas atau
1: wadah buat teman-teman untuk belajar, ningkatin skill, buat baca buku, juga ketemu sama teman-teman di sana, juga main-main juga bisa.
0: Berarti di dalam Pinjam Pustaka ini ada belajar bahasa Inggris sedikit kah, atau ada memang kelasnya?
1: Dia punya program kelas bahasa Inggris. Okay. Untuk remaja ada, kelas bahasa Inggris anak-anak juga ada.
0: Wow, gokil.
1: Ada sih. Banyak sih, jadi memang untuk empowering teman-teman untuk ada skill komputer juga. Bisa nanti liatin aja deh, pantau aja IG-nya Pinjam Pustaka, itu banyak banget aktivitasnya dari Senin sampai Minggu.
0: Berarti ada di Instagram semua ya?
1: Iya.
0: Aktivitasnya,
1: iya.
0: Ataupun jadwal kegiatannya Pinjam, iya, Pustaka.
1: Boleh.
0: Nah, berarti kita bisa gabung di sana nanti.
1: Boleh banget, bisa datang. Boleh banget datang ke sana, baca buku dari yang bahasa Inggris, Indonesia, dongeng anak-anak di sana banyak banget. Jadi boleh ke sana aja.
0: Itu alamatnya di mana Kak, boleh tahu?
1: Di
0: Ada di ini Instagram.
1: Ada Instagram.
0: Oh, nanti saya follow, ya, nanti saya lihat.
1: Boleh.
0: Oke, kali ini kita mau bahas apa sih Kak di English Corner Pro 2 ini?
1: Hari ini kita mau belajar untuk bahas passion to conversation.
0: Oke, mungkin kita masuk di segmen pertama dulu.
1: Boleh.
0: Iya, mungkin dengan memperkenalkan kosakata yang biasa digunakan orang-orang di luar sana ya, teman Pro 2. Kosakata pertama apa nih Kak buat BTW?
1: Ada namanya passion.
0: Passion. Passion ini artinya apa Kak?
1: Something you really love doing.
0: Oke, okay. Itu artinya.
1: Singkatnya itu lah.
0: Oh, sesuatu yang mungkin kita sukai.
1: Iya, kamu iya, kamu sukai, suka untuk lakukan.
0: Contohnya Kak?
1: Misalnya passionnya di seni gitu. Punya passion kerja bidang administrasi, passion fotografi gitu.
0: Kalau main game itu termasuk passion gak sih?
1: Itu diusahakan untuk jadi hobi aja ya. Tapi kalau misalnya bisa dijadikan passion terus mendatangkan money, why not ya? Kan ada tuh banyak ya. Ya. Tapi banyak lah, nggak cuma game saja ya. Bisa baca buku juga passion, dengar musik. Jadi mulai satu hal yang teman-teman sukai, terus nanti bisa jadi wadah untuk cara untuk teman-teman belajar bahasa Inggris.
0: Berarti kalau misalnya ditanya nih, passion kamu apa? Saya sih gaming is passion, kayak gitu ya.
1: Boleh.
0: Atau selain itu ada lagi?
1: My passion is game. My passion is

0: is listening music, my passion in art, my passion in photography.
1: Oh, berarti kalau misalnya ditanya sama orang ya. Okay. Terus kosakata kedua biasanya apa nih, Kak?
0: Ada hobi.
1: Hobi. Oh, hobi ini kayaknya tulisannya beda dengan bahasa bahasa Indonesia.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya maknanya sama sih.
0: Iya, benar.
1: Hobi. Okay. Bacaannya sama, hobi dengan hobi. Atau beda? Hobi dengan bahasa Indonesia kan hobi.
0: Oh, dalam bahasa Indonesia kan tulisannya H-O-B-I, hobi. Kalau dalam bahasa Inggris H-O-B-B-Y.
1: Pengucapannya agak hampir sama ya, Kak?
0: Iya.
1: Oke, nah kalau misalnya dalam penggunaan kata sehari-hari itu apa, Kak? Contohnya?
0: My hobby is swimming, my hobby is reading, my hobby is listening music.
1: Oh, berarti hobi saya mendengarkan musik.
0: Iya.
1: Begitupun juga mendengar apa? Naik motor, reading kan?
0: Reading membaca, riding. Kalau naik motor riding.
1: Okay, running, yeah. My hobby running.
0: Running.
1: Okay. Kayak mungkin hobi saya itu kayak bermain game atau mungkin nonton film dan sebagainya.
0: Iya, yeah, watching movie.
1: Okay, terus kosakata berikutnya biasa didengarkan juga di luar sana itu apa, Kak? Selanjutnya?
0: Enjoy.
1: Kalau bahasa Indonesia nya enjoy ini apa?
0: Menikmati.
1: Menikmati.
0: Iya. Yeah.
1: Okay. Mungkin senang juga.
0: Menikmati bisa juga senang, tapi mostly enjoy. Kalau misalnya kita gunakan dalam dalam bahasa Inggris itu dia bisa maknanya lain, artinya lain. Misalnya enjoy it, menikmati, do you enjoy? Apakah kamu menikmati gitu? Kalau misalnya banyak lagi sih, aku lupa lagi. Pokoknya enjoy itu lebih sering digunakan untuk menikmati. Tapi kita jangan terpaku dalam satu artian aja. Jadi lebih sering baca buku atau mungkin dengerin film. Itu biasa kita nanti akan ketemu kata-kata yang kalau misalnya satu kata tuh diartiin satu-satu itu gak bisa. Kalau dia ketemu dengan kata lain nanti akan menimbulkan arti lain lagi. Seperti itu.
1: Contohnya kayak ada teman saya pernah pinjam barang, dia bilang, bro pinjam barang kah? Enjoy. Berarti itu apa? Enjoy. Berarti kata bahasa Indonesia agak beda lagi ya. Kita makna yang mungkin yang dipakai.
0: Iya.
1: Oh gitu. Okay. Terus kosakata berikutnya apa nih, Kak?
0: Improve. To become better at something. Meningkatkan.
1: Meningkatkan.
0: Iya.
1: Oh, menjadi lebih baik.
0: Iya.
1: Wow. Kayak contohnya apa, Kak? I want to improve my English.
0: I want to improve my English.
1: Berarti saya ingin meningkatkan bahasa Inggris
0: skill
1: saya.
0: Skill bahasa Inggris saya. Iya.
1: Okay. Berarti penggunaan sehari-harinya itu ya, teman tradua. Terus yang berikutnya itu kosakata.
0: Ada practice
1: ini artinya apa, Kak?
0: To do something regularly to become better. Practice, mempraktekan.
1: Berlatih, berbicara.
0: Mempraktekan.
1: Oh, mempraktekan sesuatu, yeah. Pengucapannya.
0: Iya. Yeah. Okay. Jadi belajar kan kalau udah dibaca nih, dipraktekan. Ada buat example kalimatnya terus dipraktekan. Enggak cuma hal kecil seperti kayak kita bercermin nih, udah buat tadi kalimatnya, udah dipraktekan di depan cermin, practice your English. Atau tidak bisa dipraktekan kalau misalnya punya komunitas bahasa Inggris, bisa dipraktekan sama teman-teman gitu. Atau tidak, sekarang tuh di TikTok banyak tuh bisa praktek reading. Jadi nanti ada bacaan, teman-teman join, nanti bisa praktek bicara, speaking. Jadi reading sama speaking.
1: Baik, baik. Terus kayak mungkin I practice speaking English every day.
0: I practice speaking English every day.
1: Oke, saya berlatih berbicara bahasa Inggris
0: setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Yeah.
1: Oke, terus kosakata berikutnya
0: discover.
1: Discover. Discover mungkin pernah lihat di mana ya? Atau mungkin
0: Discovery Channel?
1: Discover Channel.
0: Ada okay, tuh. Biasa kalau di TV-TV ya, ada ininya, tulisannya Discovery Channel tuh. Dulu ada.
1: Oke. Contohnya kayak gimana tuh, Kak?
0: I discover new English song on social media.
1: Artinya discover itu menemukan atau
0: menemukan.
1: Mempelajari. Seperti itu?
0: Atau? Menemukan.
1: Oh, menemukan ya. Lebih spesifik menemukan enggak?
0: Iya.
1: Biasanya kalau untuk penggunanya ya apa nih, Kak?
0: I discover English songs on social media.
1: Berarti saya menemukan lagu-lagu begitu ya?
0: Iya, lagu-lagu bahasa Inggris yang baru di sosial media.
1: Oh, berarti kayak mungkin penggunaan lagu di Instagram dia mungkin dia dapat di situ. Seperti halnya gitu, teman berdua. Terus explore. Explore ini apa?
0: To learn about or try something new.
1: Oh, di fitur IG juga ada explore.
0: Iya, exploring.
1: Mencari, menjelajahi, beda.
0: Menjelajahi.
1: Oke.
0: Benar.
1: Mencari mungkin suka-suka kepo, cari akun Instagramnya orang. Itu explore namanya.
0: Explore.
1: Kayak mungkin saya lebih suka menjelajahi konten seseorang ya, mungkin konten tersebut traveling atau mungkin belajar bahasa Inggris. Ya, itu explore. Terus ada apa lagi, Kak, selanjutnya?
0: Ada confident.
1: Confident.
0: Feeling sure about yourself or your abilities.
1: Berarti pemakaian ini biasa di mana, Kak, confident ini?
0: I want to feel more confident speaking English.
1: Berarti kayak
0: apa? Percaya diri.
1: Oh,
0: confident
1: percaya diri.
0: Itu percaya diri. Pede.
1: Pede berbahasa Inggris.
0: Iya. Yeah.
1: Nice. Tadi kosakatanya itu passion, terus hobi.
0: Hobi.
1: Enjoy, improve,
0: practice.
1: Practice, discover.
0: Discover.
1: Discover. Discover.
0: Discover.
1: Explore. Ini tuh yang tadi menjelajahi ya. Terus confident.
0: Confident.
1: Itu tadi kosakata yang biasa dipakai buat tema kita ya, teman radua, atau mungkin pernah kalian dengar di luar sana. Terus nanti kita akan masuk di segmen kedua, teman radua, di mana kita bakal mendengarkan obrolan yang nanti saya putarkan di sore ceria ini, teman radua. Jadi saya putarkan dulu satu lagu, terus kita masuk di segmen kedua. Tentunya kamu boleh bergabung ya, mungkin kalian bisa kirim voice note kamu yang mungkin nanti juga Kak Katrin bakal mungkin mengoreksi ya, mungkin ya, supaya bahasa Inggris kamu tuh lebih bagus lagi. Kalian bisa voice note di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Nanti saya bakal putarkan, teman Pro 2.

0: Saatnya belajar dengan cara yang seru, interaktif, dan pastinya asyik. Ini dia English Corner, Speak More, Fearless.
1: Radu FM, teman terbaik kamu, balik lagi teman Radu di English Corner Radu. Ini mana kita masuk di segmen kedua. Ini mana kita bakal mendengarkan percakapan tentunya di sore hari ini teman Radu. Jadi kita dengarkan bersama langsung percakapan yang pertama.
2: Hi, what do you usually do in your free time?
3: Hi, I usually listen to music and watch movies. How about you?
2: I usually play video games. Actually, I'm really into gaming.
3: Oh, really? What kind of games do you like?
2: I like adventure games. I also use games to practice my English.
3: That's interesting. How do you practice your English through gaming?
2: I read the conversations in the game and learn new words. Sometimes, I also talk to other players in English.
3: That's a great way to learn. Do you feel more confident speaking English now?
2: Yes, definitely. At first, I was afraid of making mistakes, but now, I just give it a try.
3: That's good. You don't have to be perfect. The important thing is to keep practicing.
2: Exactly. I think learning English is more fun when we learn from something we love.
3: I agree. When you enjoy what you're learning, it's easier to stay motivated.
1: Oke, teman Radu, itu percakapan pertama. Kira-kira artinya apa sih, Kak? Itu tadi yang dibahas, kayaknya kalau yang saya dengar sih, itu ada gaming-gamingnya begitu, Kak?
4: Iya, yeah, dia nanya, what do you usually do in your free time? Itu apa yang kamu biasa lakukan ketika waktu kosong?
1: Mm-hmm.
4: Terus dia jawab, I usually listen to music and watch movies. Saya biasanya, saya biasanya mendengarkan musik dan menonton film. Bagaimana dengan kamu? Terus yang satunya itu dia bilang, I usually play video games. Actually I'm really into gaming. Jadi dia biasanya main game dan dia suka banget game.
1: Oh, suka sekali bermain game.
4: Bermain game, yeah.
1: Nah terus dia kayaknya agak tanya itu game apa yang do you like? Game apa yang kamu sukai?
4: Jenisnya game apa? Dia suka adventure games. Yang games petualangan.
1: Oke, terus dia juga biasa menggunakan apa ini?
4: Dia pake bilang
1: bahasa Inggris ya dalam game itu.
4: Dia games to practice my English. Dia biasanya sambil bermain games dia pakai belajar bahasa Inggris kan. Biasa tuh kalau games kan ada tuh kata-katanya tuh. Biasa dia menjelaskan nih kondisinya kayak gimana, tapi kan dalam bahasa Inggris.
1: Opsi aja itu. Dalam game aja sudah termasuk bahasa Inggris ya?
4: Iya.
1: Play, pause.
4: Benar.
1: Terus dia juga belajar bahasa Inggris, terus mempraktekkan juga katanya ini. Apakah apa nih? Sekarang kamu merasa lebih percaya diri berbicara bahasa Inggris? Katanya terus apa ini?
4: Yes, definitely. Tentu saja. At first I was afraid of making mistakes, but now I just give it a try. Jadi pertama dia takut, dia ada lakukan kesalahan, tapi dia mulai aja, nyoba aja.
1: Yang penting berani dulu.
4: Benar. Oh. Ya bukan yang penting berani dulu, yang penting mulai dulu.
1: Mulai dulu.
4: Mulai dulu.
1: Okay. Itu tadi voice note yang pertama. Tentunya sudah di mungkin agak spill sedikit ya arti dalam percakapan tersebut. Dan satu lagi percakapan berikutnya teman Radua yang terakhir sebelum kita masuk di segmen ketiga teman Radua.
2: Do you like traveling?
3: Yes, I love traveling and exploring new places.
2: Then English must be useful for you, right?
3: Of course. I use English when I talk to foreign tourists.
2: What English expressions do you usually use?
3: I usually say, where are you from? Or do you need any help?
2: That's simple, but useful.
3: Yes, you don't need complicated English to start a conversation.
2: Exactly. Start with simple words, then build your confidence.
1: Oke, teman Radua, itu tadi percakapan yang kedua ya. Katanya, yang pertama itu saya dengar, do you like traveling? Berarti apakah
4: kamu suka?
1: Apakah kamu suka traveling?
4: Traveling.
1: Kata yang satunya itu yes, I love traveling and exploring new
4: places.
1: Places. Okay. Terus katanya 10 English must be useful for you, right? Berarti artinya itu apa, Kak?
4: Bahasa Inggris pasti sangat berguna untuk kamu kan, karena dia suka traveling.
1: Baik-baik. Terus iya sih, kalau biasa orang traveling itu apalagi
4: pasti
1: ke luar negeri,
4: Itu
1: pasti ketemu orang bule atau mungkin orang yang lain.
4: Pasti minimal ketemu satu aja
1: penjaganya.
4: Pasti ketemu satu orang bule.
1: Okay.
4: Di Indonesia juga kemana, ke Bali, ke Jogja, Jakarta, ya pasti ketemu satu aja pasti ada. Di Sorong apalagi banyak banget.
1: Banyak sekali.
4: Banyak banget.
1: Apalagi kalau ada tulisan-tulisan bahasa Inggris di bandara, itu pasti ketemu, pasti.
4: Yeah.
1: Entah itu di jalan ataupun sebagainya.
4: Yeah.
1: Mantra dua. Itu tadi percakapan kedua. Terus nanti kita masuk di segmen ketiga, Kak. Sebelum nanti kita ngobrol di segmen keempat, tanya-tanya Kak Catherine nanti teman Tra 2. Dan tentunya di segmen ketiga kita masuk di challenge time. Mungkin teman Tra 2 mau menjawab boleh langsung. Jadi kuisnya itu ada 3 pertanyaan nanti dibacakan oleh Kak Catherine dan kamu bisa menjawabnya di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821-9914-7873. Pertanyaan pertama yaitu apa nih, Kak Catherine?
4: What word describes clothes or styles that are popular right now?
1: Okay, kayaknya ini tuh apa ya?
4: Kata yang mendeskripsikan apa, kata yang mendeskripsikan pakaian atau gaya yang populer saat ini?
1: Okay, itu pertanyaan pertama teman Radua. Terus pertanyaan kedua, sambil menunggu jawaban teman kedua, kalian bisa jawab dulu ya. Dan pertanyaan kedua itu apa, Kak?
4: What do you call a person who creates content for social media?
1: Oke, okay. Kalau diartikan apa nih?
4: Panggilan untuk orang yang membuat konten untuk sosial media.
1: Oke,
4: okay. Namanya apa?
1: Tapi jawabannya teman kedua itu harus bahasa Inggris ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Oke, terus pertanyaan ketiga.
4: What do you call something you collect because you really like it?
1: Oke, kalau dibilang bahasa Indonesia apa ini?
4: Apa namanya sesuatu yang kamu koleksikan karena kamu suka?
1: Oke, koleksi ya teman-teman dua. Jadi itu pertanyaan, 3 pertanyaan kalian bisa jawab di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821-9914-7873. Oke, siapa yang lebih cepat? Ya mungkin mudah-mudahan betul ya jawabannya teman-teman dua. Kalau memang salah tidak masalah, nanti bakal diluruskan lagi sama Kak Catherine di sore hari ini teman Radua. Ada yang sudah jawab nih yang pertanyaan pertama nih, Kak, yang sudah bergabung. Sabar, saya cek pertanyaannya tadi dulu tuh. Pertanyaan pertama tadi soal itu ya, what
4: yang populer.
1: Populer.
4: What word describes clothes or style that are popular right now?
1: Langsung aja kita dengarkan ini voice note-nya teman Radua.
5: Hello, my name is Cindy. My answer is trendy.
1: Wow, apa tadi? Saya kurang samrama. Namanya Cindy.
4: Cindy, jawabannya adalah trendy.
1: Trendy, apakah betul tuh, Kak?
4: Betul sekali.
1: Berarti pertanyaannya tadi itu tentang sesuatu orang yang mungkin biasa cari atau apa?
4: Kata yang mendeskripsikan. Biasa bahas, kalau bisa bilang bahasanya tuh panggilannya apa? Gitu loh. Katanya apa?
1: Kata apa yang mungkin sedang untuk menggambarkan seorang itu?
4: Yang saat ini sedang populer. Gitu.
1: Oke. Yang sedang populer. Terus pertanyaan ketiga sudah dijawab juga. Waduh, pertanyaan dua belum dijawab ya. Kayaknya pertanyaan dua nih sulit sekali. Langsung aja kita kedengarkan. Thank you ya Cindy tadi sudah bergabung. Langsung kita dengarkan ini Kak, yang pertanyaan ketiga.
6: I'm Maya. My answer is collection.
1: Apakah jawabannya betul Kak Catherine?
4: Iya, jawabannya benar.
1: Jawabannya tadi apa?
4: Collection.
1: Collection. Kalau dalam bahasa Indonesianya?
4: Mengkoleksi.
1: Mengkoleksi.
4: Iya.
1: Oh, berarti
4: koleksi.
1: Barang yang mungkin dikumpulkan, terus dia tuh mengoleksi barang tersebut.
4: Iya.
1: Oke, terus tadi siapa namanya? Maya ya?
4: Maya.
1: Oke, thank you ya Maya sudah bergabung. Terus pertanyaan kedua juga sudah bergabung nih Kak. Langsung aja kita putarkan. Namanya siapa sih ini? Di WhatsApp nggak ada namanya, cuma nomornya saja nih Kak.
7: I am Fikri.
1: Belum bilang.
7: I am Fikri. My answer is video creator.
1: Video creator.
4: Video creator boleh atau content creator? Boleh.
1: Lebih bagusnya apa?
4: Kalau video creator itu dia yang sama aja sebenarnya. Konten itu isinya. Kalau video dia nama apa yang diproduksi gitu. Jadi bisa video, bisa foto gitu.
1: Berarti lebih ke
4: namanya content creator. Video creator.
1: Oke, itu ya Fikri. Video creator mungkin bisa, tapi lebih tepatnya content creator.
4: Content creator.
1: Oke. Nah, teman Radua, tentunya kalian bisa ini juga ya, mengirim voice note ke kamu. Contohnya kayak mungkin kamu itu suka bahasa Inggris karena mungkin mau belajar bahasa Inggris, karena mungkin mau menonton video film bahasa apa film Hollywood mungkin atau film luar negeri, boleh kalian pakai bahasa Inggris aja kayak,
4: atau mungkin karena pengen kerja nanti suatu saat nanti di luar negeri.
1: Amin pastinya.
4: Kerja sama orang orang luar seperti itu.
1: Orang bule mungkin.
4: Iya, kan banyak tuh sekarang kerja enggak mesti di dalam aja kan. Tuh banyak tuh freelance-freelance yang kerjanya di luar gitu.
1: Jadi kalian bisa kirim voice note-nya kayak contohnya I want to improve my English because I want to understand trending topics mungkin, atau mungkin yang lainnya teman Radua. Oke, di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821-9914-7873. Sambil kita nunggu requestan, apa requestan lagi, voice note dari teman Radua, kita ngobrol sebentar dulu nih Kak Catherine tentang mengenai Kak Catherine itu bisa belajar bahasa Inggris dari mana sampai mungkin dari sekarang. Boleh, mungkin Kak Catherine tuh belajar bahasa Inggrisnya dari mana nih?
4: Kalau aku emang dari kecil dibiasain untuk ngomong pakai bahasa Inggris di rumah.
1: Oke.
4: Okay. Iya, sama ibu. Karena ibu saya suka banget ngomong bahasa Inggris. Dia harapannya bisa keluar negeri gitu. Jadi dia prepare dulu nih sebelum keluar negeri, prepare dulu paling tidak bisa bahasa Inggris gitu. Terus punya teman asing dulu kan, kalau orang dulu namanya sahabat pena ya. Apa namanya? Yang dia bisa, guru-guru saya juga bahkan gitu. Jadi dia nulis surat, dia kirim ke temannya di luar negeri. Nanti dibalas lagi pakai bahasa Inggris.
1: Oh, begitu ada?
4: Iya, ada dulu. Dulu orang dulu.
1: Orang
4: Kak, orang Kat, dulu banget.
1: Catherine kelahiran berapa?
4: Saya 93.
1: 93. Tapi 93. Masih dapat itu.
4: Guru saya yang menceritakan.
1: Oh.
4: Dulu saya SMA, dia bilangnya gitu. Gitu. Itu dulu ada tuh namanya. Kakak tahun berapa sih? Caya? Dulu kan orang ngirim-ngirim surat.
1: Iya, saya tidak dapat itu sih.
4: Oh iya. Dulu masih, orang tuh ngirim-ngirim surat pakai pos yang nyampainya berminggu-minggu gitu. Itu dia punya.
1: Berarti kayaknya 2000-an gitu ya?
4: Iya, itu udah lama sih. Guru saya kan lebih tua dari saya, otomatis dia ceritanya gitu. Dia menceritakan pengalamannya dulu seperti itu.
1: Oke, nanti dibalas. Jadi, sama orang dari luar ya?
4: Dia punya teman gitu. Jadi surat-suratan seperti itu. Jadi belajarnya dari situ, terus dari sekolah juga, praktek, dan akhir-akhir ini tuh karena hidup nomaden ya. Nomaden itu enggak punya rumah.
1: Oke. Okay.
4: Jadi hidupnya pindah-pindah. Saya lahirnya Makassar, terus merantau ke Surabaya.
1: Oke. Okay.
4: Terus merantau ke Jakarta. Mm-hmm. Akhirnya sekarang merantau ke Sorong.
1: Wow.
4: Jadi kan enggak punya rumah ya. Nah, jadi saya cari komunitas. Komunitas kebetulan saya Inggris entusias ya. Mm-hmm. Jadi suka belajar bahasa Inggris. Dan saya tahu bahwasanya cara belajar saya itu learning by doing. Mm. Jadi saya harus praktekin gitu ya. Mm. Jadi carilah komunitas di Jakarta, banyak banget itu Jakarta. Mm. Komunitas-komunitas apa tuh banyak banget. Jadi join komunitas bahasa Inggris. Kalau dulu tuh Aaron English. Mm. Terus sekarang saya buat sendiri komunitasnya di Sorong.
1: Okay.
4: Yang susah banget katanya teman-teman. Susah banget nyari komunitas bahasa Inggris di Sorong.
1: Okay. Namanya gitu. Apa?
4: Namanya English Sorong Community.
1: Oh, English.
4: Ada IG-nya juga. Nama English
1: apa?
4: English underscore Sorong underscore com, COMM.
1: Oke. Okay.
4: Singkatan dari community, biar singkat aja. Hmm. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris, ada pinjam pustaka juga. Hmm. Untuk belajar bahasa Inggris teman-teman dari usia remaja ya. Hmm. Beginners, terus ada juga yang anak kecil juga, ada yang untuk kids, for kids juga ada di pinjam pustaka. Hmm. Itu pinjam pustaka banyak banget sih les-lesnya. Hmm. Itu akhir ini terakhir ada yang masih open. Kalau mau, misalnya ada teman-teman yang suka nulis, belajar nulis juga gitu.
1: Jadi belajar nulis kayak
4: nulis misalnya mau nulis nulis cerita gitu. Okay. Nanti akan dikembangkan lagi. Hmm. Misalnya nanti mau buat, kan biasa kalau misalnya daftar beasiswa tuh ada kita disuruh buat esai. Hmm. Ya. Hmm. Nah, di situ juga itu kan dasarnya juga dari nulis.
1: Berarti kalau misalnya idenya tidak mampu keluar dari otak, nanti dibantu sama teman-teman pinjam pustaka.
4: Iya, gitu. Gimana caranya untuk mulai untuk nulis.
1: Okay.
4: Itu. Jadi mulailah untuk cari komunitas yang memang nge-support. Jadi kan ada juga tuh misalnya yang suka traveling, kan ada juga tuh komunitas traveling di Sorong seperti itu. Teman-teman yang pengen cari teman, pengen cari koneksi, networking, jadi hangout, nggak punya teman di Sorong, merantau, kita ada komunitas, ada bisa English Sorong Community, bisa pinjam pustaka juga di situ, belajar bahasa, membaca aja, datang main sama anak-anak juga bisa. Jadi gunakan waktunya untuk melakukan satu hal yang kita sukai, tapi bisa dibarengi dengan meningkatkan skill kita juga gitu, improving our skills.
1: Berarti kalau komunitasnya kakak-kakak yang tadi English itu, dalam waktu dekat ini ada kegiatan nggak biar ada teman Rodua atau pendengar di luar sana mau ikut, yang mungkin di hari libur sempat bisa ikut, ada kegiatan nggak yang dalam waktu dekat ini, minggu ini atau mungkin bulan depan?
4: Minggu besok.
1: Berarti tanggal 30.
4: Iya, tanggal 30 jam 3 sore. Okay. Mulai dari jam 3 sore sampai jam 5 sore, tapi sebenarnya biasanya kita masih lanjut chit-chat sih di situ. Karena suka ngumpul ya, hangout ya, tapi fokusnya untuk gathering-nya sendiri 2 jam aja. Jam 3 sampai jam 5 nanti kita ngobrol pakai bahasa Inggris, mau campur sari boleh, mau cuma pakai bahasa Indonesia boleh, karena bahasa Inggris itu enggak cuma speaking, ada reading, ada writing, ada listening juga. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa nih dengar orang ngomong bahasa Inggris, kita jadi oh, artinya ini. Oh, ini loh yang dia ngomongin gitu maksudnya. Karena kadang tuh kita ngomong sama orang kalau beda bahasa, kadang pernah gak sih ngerasa kayak ngomong apa sih gitu, apalagi biasa cepet banget kan ngomongnya. Gitu. Gitu
1: beda dengan orang yang mungkin sudah lincah sama orang yang sudah kayak baru mulai gitu.
4: Benar, itu beda banget. Nggak usah dalam bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia aja, kalau kita beda bahasa, kalau orang udah ngomong tentang bahasa daerahnya pakai bahasa daerahnya terus lancar, kita kan pasti ngomong apa sih? Tapi kalau kita udah biasa nih denger, oh dia ngomongnya ini nih gitu. Nah, kita udah tahu, oh ternyata dia nyebutin kata ini, dia nyebutin kata ini gitu. Jadi dalam bahasa Inggris itu listening juga, kita terbiasa mendengarkan juga, nanti kita juga belajar bahasa Inggris juga.
1: Berarti gitu. Kalau komunitasnya kakak itu seminggu sekali mungkin kegiatannya atau bakal dijadwalkan?
4: Gatheringnya sebulan sekali. Tapi nanti di grup, kita ada WA grup. Nah di dalam grup itu saya biasa ada conference call. Jadi kita WhatsApp grup gitu. Kita telepon, voice

0: ngobrol sama mereka nanti bahasa Inggris kita udah lupa.
1: Iya.
0: Jadi sebaiknya mungkin ya dengan bergabungnya dengan komunitas kayak termasuk pinjam pustaka sama
1: English Sorong Community
0: teman Radua. Jadi kegiatannya itu nanti di hari Minggu dalam waktu dekat ini yang mungkin kalian bisa bergabung dengan mungkin kosakata kalian bertambah atau bahasa Inggris kalian lebih bagus lagi nih teman Radua.
1: Minimal punya tempat, punya safe space di mana bisa mengekspresikan untuk belajar bahasa Inggris. Jadi enggak usah worry, takut. Biasa kan takut ngobrol ya, takut salah, takut diketawain gitu. Enggak ada sih di tempat ini karena kita komunitasnya kita pengen improve bareng-bareng, belajar bareng-bareng.
0: Tapi kalau metode pembelajarannya itu bagaimana Kak di sana? Apakah kalau mau dikatakan buat video kah atau mungkin yang lain nih Kak?
1: Jadi kalau yang English Sorong Community itu kita pertama ada kita perkenalkan diri. Basic aja.
0: Okay,
1: pakai bahasa Inggris. Ya, kerjanya apa, dari mana gitu kan. Terus nanti ada topik yang akan kita angkat. Ngomong misalnya terakhir gimana weekendnya gitu, liburan kemana, seperti itu.
0: Oh, berarti ada grupnya memang tersendiri ya? Atau?
1: Maksudnya?
0: Grup WhatsAppnya gitu.
1: Ada grup WhatsAppnya gitu. Terus nanti gathering itu kita main games, ada hadiahnya juga gitu. Jadi kita praktek bahasa Inggris tapi gak berasa praktek gitu. Jadi berasa kayak kita hangout biasa aja gitu.
0: Berasa kayak ngobrol biasa,
1: kayak kita lagi ngopi-ngopi aja. Nanti di sana dapat cake, dapat minuman juga gitu. Kita ketawa-ketawa aja sih.
0: Gokil.
1: Bener-bener lingkungannya nggak kayak
0: seru. Kayak tegang.
1: Tegang gitu, takut gimana-gimana nggak ada. Kita ketawa-ketawa aja. Baru kayak ketemu udah berasa kayak kok kayaknya kemarin deh kita kenalan gitu. Padahal baru ketemu gitu.
0: Ya mungkin kalau yang lainnya mungkin bisa ditanyakan lagi ya ke Instagramnya English Sorong Community.
1: Iya, English Sorong Community.
0: Cuma ada Instagram, TikTok atau apa sebagainya?
1: Instagram aja tuh. Kalau misalnya teman-teman, aku biasa buka live juga sih di TikTok. Di TikTok sekarang kan banyak banget tuh orang yang ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Itu sambil praktek bahasa Inggris. Ketemu dengan orang negeri atau mungkin dalam negeri. Itu kemarin aku ketemu orang Filipina, terus ada yang Malaysia, terus ada yang dari Amerika juga, dari Brazil. Itu ngobrol sama mereka. Jadi kita punya experience juga ngomong sama foreigner. Kan beda ya ngomong dengan orang Indonesia sama foreigner. Itu orang dari Australia sendiri beda, dari Amerika sendiri beda, karena dialeknya beda-beda. Gitu. Jadi experience-nya dapat.
0: Terus misalnya nih ada orang di luar sana yang bertanya, bukan misalnya sih, kayaknya saya yang bertanya sih. Belajar bahasa Inggris itu harus berapa bulan sih atau mungkin harus berapa tahun sih biar belajar bahasa Inggrisnya tuh lancar, ngomongnya lancar ataupun apa ini Kak?
1: Tiap orang beda-beda ya. Tapi sebenarnya kalau menurut aku pribadi sendiri kita berpikir udah pengen belajar bahasa Inggris aja itu udah it's a good thing, udah bagus banget. Karena kalau misalnya kita baru merencanakan besok aja deh, nanti deh ini deh. Tapi kalau kita udah berpikir kayaknya bahasa Inggris saya kurang deh, gitu. Mulai mencari dengan passionnya, mulai mencari dengan interestnya di mana. Jadi misalnya suka baca buku. Mulai pakai bahasa Indonesia terus nanti diartiin. Boleh. Mulai suka dengar musik. Kan ada ya musik luar negeri kan, kita biasa dengar. Nah, mulai lihat liriknya, diartiin. Terus atau tidak jadi nyanyinya nanti pakai hati. Ya enggak? Karena kita udah tahu artinya. Nah, jadi mulai dengan hal-hal kecil kayak gitu kita lakuin, nanti dia akan berkembang sendiri sih, gitu. Minatnya kemana gitu.
0: Contohnya kayak YouTube kan sekarang kalau ada lagu itu kan ada CC tuh apa translate-nya.
1: Iya.
0: Berarti itu bisa pakai fitur itu juga ya?
1: Iya.
0: Baik-baik. Oke, ini sudah ada yang bergabung yang di segmen ketiga tadi, challenge time 2 nih Kak. Dia sudah mengirim voice note. Kita dengarkan dulu ya pastinya.

0: Sebentar, saya buka WhatsApp-nya nih.
1: Hello, I'm Saskia. My favorite English learning activity is talking about music, movies, and other things I love.
2: Kita dengarkan ulang sih, kayaknya kurang samar-samar nih saya dengarnya.
1: Hello, I'm Saskia. My favorite English learning activity is talking about music, movies, and other things I love.
2: Bagaimana tanggapannya, Kak?
3: Iya.
2: Tadi dia...
3: Dia bilang, namanya Saskia.
2: Oke.
3: Okay. Oke, dia katanya suka tuh kalau belajar bahasa Inggris lewat musik ya?
2: Musik?
3: Sorry. Okay. Ya. Tadi apa lagi ya?
2: Terus ada movie tadi dengarnya.
3: Iya.
2: Terus ada hal-hal yang tadi I love. Dia sukai ya?
3: Yang dia sukai gitu.
2: Okay. Tapi kalau untuk pengucapannya tadi apakah sudah betul, Kak?
3: Udah bagus banget. Terus jeda-jedanya, caranya ngomong, intonasinya udah bagus.
2: Okay. Terus ada lagi. Terima kasih Saskia yang sudah bergabung. Terus ada lagi yang satunya nih, Kak. Dia baru kirim.
4: Hey, Pro 2. My name is Melda. One thing I love about learning English is I can understand more content online.
2: Okay, itu tadi yang sudah bergabung. Mau diputarkan ulang, Kak?
3: Boleh.
2: Okay, kita dengarkan lagi ya, teman Pro 2.
4: Hey, Pro 2. My name is Melda. One thing I love about learning English is I can understand more content online.
2: Okay, namanya Melda.
3: Iya, jadi dengan belajar bahasa Inggris dia jadinya bisa tahu konten-kontennya gitu.
2: Oh, berarti dia suka berbahasa Inggris.
3: Jadi kalau
2: belajar bahasa Inggris dengan memahami banyak kontennya orang gitu.
3: Jadi dengan dia belajar bahasa Inggris, jadi dia bisa tahu tentang konten-konten luar gitu.
2: Okay. Terus lanjut kita ngobrol lagi nih, Kak.
3: Okay.
2: Sekarang kan kita tahu nih, Kak, Kakak sudah masuk di komunitas pinjam pustaka, terus Kakak punya komunitas sendiri juga. Bagaimana komunitas Kakak ini tuh bisa membantu seseorang yang mungkin ingin belajar bahasa Inggris tetapi mungkin tidak terlalu percaya diri nih, Kak, untuk belajar, atau mungkin orang tuanya ini mendorong untuk dia ini mau berbahasa Inggris. Nah, untuk merubah pola pikirnya seorang tersebut, caranya gimana nih, Kak? Karena kan keadaannya ini terpaksa. Itu bagaimana merubah pola pikir orang yang mungkin dia itu nggak suka bahasa Inggris tapi orang tuanya mau mendorong dia itu suka bahasa Inggris. Kayaknya contoh kasusnya kayak Kakak sendiri sih, sama keluarganya kan?
3: Iya, bukan, ya automatically bilangnya didorong ya,
2: iya,
3: gitu
2: iya,
3: ya.
2: Betul.
3: Jadi sesimpel kita nyari tempat sih yang memang nyaman buat belajar gitu. Sesimpel teman-teman kamu dulu deh, sahabat kamu dulu gitu. Jadi yang jelas di English Sorong Community ini memang goalsnya saya itu emang siapin safe space. Jadi nggak ada pressure, nggak berasa kayak belajar gitu. Jadi kita kayak main game sebareng-bareng, cerita tentang diri kita sendiri, nggak ceritain orang ya gitu. Cerita tentang diri kita sendiri, terus main game, terus dapat hadiah juga gitu. Jadi cari belajar dengan fun ways. Jadi orang nggak merasa terpressure gitu. Saya juga kadang tuh nyari guru-guru yang cara belajarnya tuh nggak terlalu kaku gitu. Jadi satu les yang memang pengen saya sebut, boleh ya, sebutin ya, namanya Eren English. Saya dulu ikut online, dia online aja, tapi bener-bener berasa kayak ketemu sama, padahal Eren itu foreigner ya, orang asing dari Australia. Kita nggak deg-degan, dia biasa aja, dan kita juga kayak oh ketawa-ketawa aja, jadi ketemu sama dia gitu. Jadi kadang kan kita ketemu sama foreigner kayak deg-degan ya, ih salah nggak sih, dia bakal ngerti nggak sih, nggak usah worry. Karena foreigner itu ngelihat kita berusaha bahasa Inggris aja dia udah seneng gitu. Jadi ada orang di lingkungan antah beranta, terus ada orang nyapa dia, ngajak dia bicara bahasa Inggris, dia udah seneng. Jadi berasa kayak oh dia punya temen gitu loh di sini, kayak gitu. Ada yang mau ngajak dia temen, ngajak dia ngobrol gitu, seperti itu. Jadi mulai aja dulu sih, kalau aku ya mulai aja dulu.
2: Mulai ya. Dulu. Nah kalau misalnya Kak Katri nih, boleh nggak sih kalau misalnya memberikan satu tantangan buat teman redua, tapi tantangannya ini tuh jangan terlalu berat-berat ya, sederhana saja. Ya mungkin selama satu minggu ke depan, mungkin untuk belajar bahasa Inggris ini apa nih Kak tentang passion?
3: Kalau teman-teman pro 2 pasti suka musik ya?
2: Pasti musik.
3: Ya pasti musik. Mm-hmm. Jadi aku pengen challenge kakak putarin satu musik nanti after segmen ini, setelah segmen ini. Putarin musik bahasa Inggris, terus teman-teman artiin, terus saya teman-teman karaokein bahasa Inggrisnya, tapi nanti nyanyikan tuh pakai penuh pendalaman, karena udah tahu artinya. Jadi teman-teman nyanyiin bahasa Inggris,
2: bahasa Inggris,
3: nyanyi bahasa Inggris, terus artikan, terus nyanyikan dengan bahasa Inggris, tapi dengan penuh hasrat apa ya? Jadi penuh dari hati karena tahu artinya.
2: Gitu. Kalau yang baru mulai ini lidah patah-patah atau menggigir
3: nggak mungkin lah. Kalau suka musik, kalau suka dengar musik pasti dia akan udah terbiasa ngomongnya.
2: Apalagi lagu itu viral ya?
3: Iya, apalagi lagu viral. Jadi kalau kedengaran kalau ada putar musik di luar kita nongkrong di kafe, udah tahu nih lagunya apa, artinya apa. Jadi kita bisa sing along. Jadi bisa nyanyi bareng di situ.
2: Oke, ya mungkin dengan nyanyi lagu full dengan karaoke tanpa pakai teks. Itu sudah tidak apa lagi ya? Udah tidak nyanyi lagi spanggal-spanggal. Biasanya kan cuma spanggal-spanggal.
3: Iya, cuma refnya aja gitu ya.
2: Potongan-potongan TikTok yang lagi tersebar di luar sana. Mungkin dengan itu ya kalian bisa tahu ya artinya atau mungkin penyebutannya itu bagaimana. Oke, terakhir nih Kak Catherine, sebelum kita masuk di jam 6 karena waktu juga sudah mulai malam hari juga ini.
3: Iya.
2: Mungkin ada pesan yang mungkin harus dirangkum dalam satu pesan buat teman radua yang mungkin mau belajar bahasa Inggris atau mungkin yang sudah belajar bahasa Inggris tapi mau lebih upgrade lagi.
3: Kalau dari pengalaman saya, nggak cuma dalam bahasa Inggris ya, apapun yang pengen teman-teman pelajarin, terutama bahasa Inggris, mulai aja dulu. Mulai dengan hal kecil dari passionnya teman-teman, dari sukanya apa. Kalau ada yang suka baca buku, mulai ngartiin baca buku, atau tidak mulai baca komik bahasa Inggris gitu. Terus atau tidak bisa mulai baca puisi bahasa Inggris. Kemudian bisa nanti ditingkatkan dengan baca salah satu berita. Kalau misalnya teman-teman lagi pengen kerja di luar negeri, pengen belajar, mulai belajar TOEFL, bisa tuh ada namanya BBC News.
2: Okay.
3: BBC
2: portal
3: itu
2: berita online di luar ya?
3: Iya, itu tapi dia punya punya bahasa Inggris. Dia tulis artikel dalam bahasa Inggris, tapi ada bahasa Indonesia juga, gitu.
2: Tapi kan sekarang Google juga sudah ada fitur translate kan websitenya?
3: Iya, benar. Tapi kalau misal, tapi kan teman-teman juga harus hati-hati ya kalau misal ngartiin ya. Jangan ngartiin satu kata satu kata.
2: Okay.
3: Gitu. Tapi usahakan untuk ngartiin satu kalimat. Gitu. Karena kadang yang dimaksud itu misalnya teman-teman mungkin aja ketemu sama idioms. Idioms itu apa ya? Seperti kalau bahasa Indonesianya apa ya?
2: Idios.
3: No, idioms. Idioms itu pepatah gitu, kayak pepatah gitu. Jadi misalnya easy peasy, ini gampang, easy peasy gitu. Okay. Banyak sih kayak gitu. Jadi kalau bisa usahain kalau mau mengartikan itu satu kalimat, jangan jangan per kata. gitu.
2: Kayak terus, mungkin ada titik ya, mungkin kalian bisa artikan sampai di titik itu.
3: Iya benar. Terus Google, di Google satu kalimat. Jangan Google Translate boleh gitu ya. Tapi kadang kalau pengen tahu maksudnya apa sih, di Google aja satu kalimat atau chat GPT. Itu is really help a lot ya.
2: Gitu. Lebih gampang sekali kalau lewat chat
3: ya. Benar. Jadi kita udah tahu nih maksudnya apa nih dalam satu kalimat seperti itu. Jadi mulai aja. Nanti ditingkatin lagi, cari komunitas, cari lingkungan, cari teman yang bisa bantu kamu untuk lebih praktek bahasa Inggris, lebih sering praktekin bahasa Inggris. Jadi cari speaking partnernya seperti itu. Satu teman yang menurut kamu nyaman nih kalau diajak ngobrol gitu, ajak diskusi pakai bahasa Inggris. Saya sama sahabat aja, sama sahabat saya tuh kadang kalau nelpon, udahlah kita pakai bahasa Inggris aja. Ya udah, kita udah lama nih nggak bahasa Inggris, ibu rumah tangga kan gitu. Jadi udah kayak, iya gue udah lupa nih kalau lu nggak pernah bahasa Inggris sama gue gitu kan gitu. Jadi untuk dipanggil lagi gitu loh, biar kita ingat lagi. Jadi kata-kata yang dulu kita pelajarin di sekolah bisa kita praktekkan lagi. Karena kalau misalnya cuma kita tulis aja tanpa kita praktekkan, kadang gampang banget untuk dilupa gitu loh. Jadi teman-teman pelajarin, ditulis, dicatat, dipraktekin.
2: Oke, terima kasih Kak Catherine sudah hadir di studio Pro 2 di Sorong. Tentunya satu pesan tadi sih intinya harus harus ngobrol lah sama orang yang komunikasikan itu pakai bahasa Inggris. Entah itu mungkin konten ataupun ngobrol sama orang atau mungkin komunitas teman Radua. Oke Kak Catherine, mudah-mudahan nanti berikutnya atau mungkin minggu depannya lagi bisa hadir lagi di studio Radua RRI Sorong. Sukses buat Kak Catherine.
3: Amin.
2: Sama komunitasnya juga.
3: Oke, thank you.
2: Oke, teman Radua, ada salah satu lagu yang mungkin bisa kalian karaokekan ya. Itu pakai bahasa Inggris.
3: Iya.
2: Oke, teman Radua tetap stay tune aja. Dan nanti di jam 6 ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai nanti di jam 12 malam, teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, balik lagi sore ini Grace menemani kalian di sore ceria di tanggal 28 Agustus 2026 hari Jumat teman Pro 2. Dan Grace akan menemani kalian dari pukul 18 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan dari sore hari ini sampai nanti malam teman Pro 2. Dan di pukul 18, Grace hadirkan nuansa lagu musik islami teman Pro 2 sambil menunggu beduk azan maghrib berkumandang bagi wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

102 FM. Teman terbaik kamu. Surat cinta dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah salat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, berteliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

96,7 teman Pro 2 masih bersama Grace di pukul 19:05 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, saatnya Grace berbagi info Pro 2 ya buat kalian di malam ini. Ya, teman Pro 2, tim Elang Polsek Sorong Barat berhasil mengamankan terduga pelaku inisial ASF alias Aser yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor, tepatnya di depan sebuah warung di kawasan Lampu Merah Tanjung Batu, wilayah hukum Polresta Sorong Kota Papua Barat Daya pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan penangkapan dilakukan setelah personil tim Elang memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku. Informasi tersebut juga kemudian dilaporkan kepada Kapolsek Sorong Barat AKP Fernando Immanuel Sipayung STRK SIK untuk ditindaklanjuti, teman Pro 2. Dipimpin KA Tim Elang Aibda Rano Retop, teman Pro 2, personil bergerak menuju lokasi dan akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku tanpa perlawanan. Dalam pengungkapan tersebut, teman Pro 2 ya, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 unit Honda Beat Street warna hitam, dan 1 buah kunci pas beserta busurnya yang diduga digunakan untuk membuka kunci kontak sepeda motor ya, teman Pro 2. Selain kendaraan yang sudah diamankan, personil juga masih melakukan pencarian terhadap beberapa unit kendaraan lainnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan awal diduga telah dijual dan dibawa ke wilayah Tambrau. Kapolsek Sorong Barat AKP Fernando Immanuel Sipayung menjelaskan berdasarkan pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di beberapa lokasi di wilayah hukum Polresta Sorong Kota. Dalam pengembangan kasus tersebut juga pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap 3 orang lainnya yang diduga turut terlibat, teman Pro 2 ya, masing-masing berinisial AR, AR, dan ER. Dan saat ini terduga pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polsek Sorong Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Masih di info Pro 2, teman Pro 2 ya, Panglima Komandan 18 Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, teman Pro 2 ya, meresmikan jembatan Garuda Merah Putih dengan tema Negara Hadir Untuk Rakyat, bertempat di Jalan Petrocina, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya, di hari Jumat 28 Agustus 2026. Peresmian ini ditandai dengan prosesi pengguntingan pita secara simbolis di lokasi jembatan. Kemudian dari pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pembangunan jembatan ini direalisasikan sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah dan TNI terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Christian Kurnianto Tehuteru juga dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran jembatan ini bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas dan mobilitas aktivitas harian warga setempat. Menurutnya dengan adanya pembangunan jembatan ini dapat memberikan manfaat bagi warga sekitar yang jumlahnya kurang lebih 2.438 orang, sekaligus penghubung jalan bagi warga Kelurahan Klamana dan Kelurahan Klawuyuk di Distrik Sorong Timur. Jika di wilayah Kodam 18 Kasuari terdapat 145 jembatan yang terdata untuk pembangunan, dari jumlah tersebut 100 jembatan telah dikerjakan, 98 telah rampung 100%, sementara ada 2 jembatan yang masih dalam tahap finishing. Ditambahkan juga teman Pro 2, dengan keterbatasan anggaran dan efisiensi, tentunya pembangunan jembatan menuntut kerjasama dan kolaborasi antara TNI Angkatan Darat dengan pemerintah sehingga program pembangunan dapat terlaksana dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dari warga setempat juga tentunya mereka menyambut dengan antusias peresmian ini, dan fasilitas baru ini juga dinilai efektif memangkas waktu tempuh, meningkatkan keselamatan berkendara, sekaligus juga mendorong roda perekonomian lokal di Distrik Sorong Timur. Di akhir kegiatan, teman Pro 2 dilaksanakan penyerahan bantuan sembako dan alat tulis bagi para pelajar yang hadir pada peresmian jembatan Garuda.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang. Mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rs.

0: Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Satu Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Masih di 96,7 Teman Pro 2, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengunjungi Sekretariat Karya Cipta Indonesia di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan tersebut, ia disambut Ketua Dewan Pembina Enteng Tanamal serta para pengurus Teman Pro 2. Dalam sebuah pertemuan, mereka membahas berbagai persoalan yang dihadapi KCI sebagai lembaga manajemen kolektif, salah satunya terkait royalti Teman Pro 2. Dan menurut Enteng, sebagai ketua dewan pembina, nilai hak royalti dapat mencapai ratusan miliar rupiah jika seluruh kewajiban dibayarkan secara penuh. Karena itu dari pihak KCI menilai perlu direvitalisasi ya Teman Pro 2, dan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Sebagai para penggemar musik dan sudah menciptakan beberapa lagu, dari Viva Yoga juga prihatin dengan keluhan yang disampaikan dari pihak KCI. Beliau juga mendengar secara seksama apa yang disampaikan para pencipta lagu, musisi dan juga penyanyi yang ada di Sekretariat KCI. Sementara KCI, kata Viva ya, adalah organisasi resmi untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga manajemen kolektif. Dan dari Viva Yoga juga menyebut akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang membidangi masalah hak cipta dan royalti. Dan dirinya juga mendorong KCI berkomunikasi dengan DPR agar undang-undang hak cipta bisa adil tanpa... bisa adil kepada para pencipta lagu Teman Pro 2. Dan beliau juga berharap KCI melakukan pemutakhiran data dan langkah itu untuk menjawab pertanyaan terkait besaran hak royalti.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Teman terbaik.

0: Asia. From Sabang to Meralki. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudly FM.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
1: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
5: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
6: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
5: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
6: Betul.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

di 96,7 teman Pro 2 ya, di pukul 20 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini teman Pro 2, buat kalian yang mengikuti film animasi Toy Story Season 5, jadi dia akan tayang perdana di Disney Plus tanggal 23 September 2026 bulan depan ya teman Pro 2. Dan film terbaru ini melanjutkan petualangan dari Woody, Buzz, Jessie dan juga para pemain yang lain ya teman Pro 2. Dari melansir dari Variety, Toy Story Season 5 ini kali ini ya tentang konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Jadi para mainan menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bonnie pemilik mereka. Disney juga sudah mengumumkan perilisan video musik baru ya untuk lagu I Knew It, I Knew You versi piano teman Bro 2. Jadi buat kalian yang tidak tahu, lagu ini itu karya dari Taylor Swift dan video musiknya menampilkan sejumlah cuplikan dari Toy Story Season 5. Jadi Toy Story Season 5 ini sebelumnya sudah dirilis di bioskop di tanggal 19 Juni 2026 dan pastinya dapat respon positif dari para kritikus dan juga para penonton teman Pro 2 ya. Toy Story Season 5 ini jadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah waralaba Toy Story dengan pendapatan globalnya itu 19,9 triliun rupiah. Jadi untuk season kelima mereka ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai pengisi suara dari Woody dan juga ada Tim Allen yang kembali mengisi suara Buzz, sementara Joan juga kembali mengisi suaranya Jessie teman Pro 2. Jadi Toy Story 5 ini disutradarai Andrew Stanton bersama dengan Kenna Harris sebagai CEO sutradaranya. Kemudian diproduksi Lindsay Collins bersama dengan Jessica Choi dan ditulis Stanton dan juga Harris berdasarkan cerita dari Stanton.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Iya, masih di 96.7 teman Pro 2. Kali ini ada Cat's Eye yang membatalkan penampilan mereka di Daisy Chainfield Music Festival yang sudah dijadwalkan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Keputusan ini diumumkan setelah Megan mengalami cedera pergelangan kaki ketika menjalani latihan tur bersama dengan grupnya ini, teman Pro 2. Pengumuman ini, pengumuman pembatalan ya teman Pro 2, sudah disampaikan Cat's Eye melalui pernyataan resmi kepada para pendengar mereka di hari Kamis kemarin, 27 Agustus 2026. Jadi si Megan ini dilaporkan mengalami keseleo pergelangan kaki sehari sebelum sebelumnya saat menjalani persiapan untuk rangkaian tur mendatang. Setelah menjalani pemeriksaan medis ya teman Pro 2, Megan akhirnya disarankan untuk membatasi aktivitas pada bagian kaki yang mengalami cedera. Jadi langkah ini juga diperlukan supaya cederanya bisa segera pulih ya. Dan Cat's Eye juga memulai untuk jadwal tur mereka yang berikutnya. Jadi Cat's Eye juga menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa memenuhi jadwal penampilan di festival tersebut, dan grup ini juga memahami banyak penggemar mereka yang sudah menantikan penampilan mereka dan juga buat rencana untuk menghadiri konser mereka ya teman Pro 2. Jadi anggota Cat's Eye juga mengaku mereka sedih ya karena harus mengecewakan para penggemar mereka yang sudah lama mempersiapkan kehadiran mereka, teman Pro 2. Cat's Eye juga bilang ya teman Pro 2, Daisy Chainfield ini sebagai acara yang sangat mereka nantikan sebelumnya. Tapi karena memang kawan mereka sakit ya teman Pro 2, itulah yang mengakibatkan pembatalan penampilan mereka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM,

Ya, teman Pro 2, kabar duka datang dari tim Kari ya, yang dikabarkan meninggal dunia di kediamannya di Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Jadi, aktor asal Inggris ini wafat di usianya yang ke-80 tahun setelah kondisi kesehatannya menurun dalam beberapa waktu terakhir. Kabar ini juga sudah dikonfirmasi dari manajer sekaligus sahabat lamanya, Marcia. Dan Marcia ini mengatakan tim ini meninggal dengan tenang di rumahnya, sementara penyebab kematiannya belum diumumkan kepada publik. Nama tim Kari ini mulai dikenal luas setelah memerankan Dr. Frank Carter ya dalam film The Rocky Horror Picture Show di tahun 1975. Kemudian film ini berkembang jadi film kultus dengan penggemar dari berbagai generasi. Sebelum membintangi versi filmnya, Kari terlebih dahulu memerankan Dr. Frank Carter dalam pertunjukan panggung The Rocky Horror Picture Show di tahun 1973. Kemudian peran ini jadi salah satu pencapaian awal yang mengangkat namanya di dunia hiburan. Selain Rocky Horror, Kari juga dikenal melalui perannya sebagai Pennywise dalam miniseri televisi It ya, kalau teman-teman mengikuti film ini. Serial ini juga diadaptasi dari novel yang judulnya sama, karya dari Stephen King, dan juga turut memperkuat reputasinya sebagai aktor dengan karakternya yang ikonik, teman Pro 2. Sepanjang karirnya, Kari ini tampil dalam berbagai film termasuk Home Alone Season 2, Lost in New York, kemudian ada Clue, terus ada filmnya lagi Annie, dan ini juga dikenal melalui karakter-karakternya yang memang cukup eksentrik ya, teman Pro 2, dan antagonis yang dibawakan dengan gaya teatrikal, teman Pro 2. Karir dari Kari sendiri di Broadway juga mendapat pengakuan melalui 3 nominasi Tony Awards. Nominasinya ini diraih melalui penampilannya di film My Favorite Year, kemudian di Amadeus, dan juga di Spamalot, teman Bro 2. Jadi kepergian Kari ini tentunya mendapat penghormatan dari sejumlah aktor yang pernah terlibat dalam The Rocky Horror Picture Show, dan Patricia Quinn, Barry Boswick, Richard O'Brien, dan ada juga Nell yang turut mengenang kepergian temannya ini, teman Pro 2. Selama lebih dari 5 dekade berkarir, dia meninggalkan jejak melalui film, televisi, kemudian musik, teater, dan juga pekerjaan sebagai pengisi suara, teman Pro 2.

Iya, teman Pro 2, ini buat kalian pencinta drama Korea ya, memasuki bulan September, para pencinta Korea atau drakor ya akan kembali disuguhkan dengan sejumlah judul baru dengan cerita dan juga genre berbeda, teman Pro 2. Tentu saja deretan drama Korea terbaru menghadirkan kisah persaingan kekuasaan, ada juga kehidupan pekerja, hubungan asmara sampai dengan permainan berbahaya, teman Pro 2. Jadi nantinya di bulan, sepanjang bulan September, teman Pro 2 melalui berbagai platform kalian bisa nonton drakor terbaru ya, mulai dari Disney Plus, ada juga di Netflix. Jadi segeralah menonton kalau ingin menonton drama Korea terbaru di bulan September, teman Pro 2. Pertama ada Made in Korea Season 2, sudah dijadwalkan tayang perdana di tanggal 9 September nantinya, teman Pro 2, melalui Disney Plus. Totalnya ada 6 episode, teman Pro 2. Jadi drama ini pusatnya di Bae Ki-tae ya, yang berperan sebagai Hyun Bin, dan ada juga Jung Woo-sung ya, teman Pro 2, dari season sebelumnya sudah ada, teman Pro 2. Kemudian ada juga drakor The Ordinary Jackpot. Jadi tayang eksklusif itu melalui TVING di tanggal 10 September. Sebelumnya tuh hadir di TVN, teman Pro 2. Ada juga film A Love Other Than Yours, teman Pro 2. Jadi ini dia tayangnya secara global mulai tanggal 12 September nanti di Prime Video, teman Pro 2. Kali ini serial romantis ya. Terus ada juga The Scandal, teman Pro 2, dijadwalkan tuh hadir melalui Netflix di tanggal 18 September. Dramanya latar era Joseon ya, teman Pro 2, buat mengangkat kisah rayuan yang berkembang jadi konflik yang semakin rumit. By the way, teman Pro 2, di pukul 21 kita gabung bersama dengan Pro 2 Jakarta ya, karena ada Melsi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: Teduh FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Live Chat yang malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget
0: ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good,
0: all good
1: baik
0: ya.
1: Sekali. Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget.

0: gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax iya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Gitu, kan? Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Mm-hmm. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayangnya.
0: Empat hari. Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh nggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan? Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak tuh sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya.
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka. Lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert,
1: tapi serius. Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan kayak.
0: Yes.
1: Kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mama Miva.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih ngomong apa nih kayak hai kak, namanya siapa kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya.
1: Entah
0: kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers.
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau bisa
0: iya.
1: Ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Okay, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Aurea kayak gimana?
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul.
0: Ya?
1: Cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Iya, kan? Apalagi mungkin ya kita tahulah ya mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya.
1: Iya,
0: kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak
0: bener,
1: kita
0: bener.
1: Banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka
0: atap. Iya, buka atap gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh musik meditasi. Oh really?
1: Lagu-lagu spa.
0: Iya. Paham.
1: Atau orkestra. Gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya. Lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Iya, gue kayak ngelamun gitu. Kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh. Mulai tuh. Pikiran yang enggak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih
0: bener-bener. Okay, berarti kayak ya menikmati apa ya momen aja kali.
1: Bener.
0: Ya lebih ke itu ya buat recharge nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih bener. Maksudnya di era sekarang maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu.
1: Betul.
0: Kan kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau apa, melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa, tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke. Dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu, kayak gue mau nyemplung ah. Aduh. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih, nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya?
1: Mbak, bukan. Mbak, okay, boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke. Okay.
1: Ya iyalah ya, dia enggak, dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen enggak? Pinjam pulpen dia gitu, okay, kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru.
0: Benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow.

0: pikirkan. Okay. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah,
2: wow.
1: Itu.
2: Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh, wow. Berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi
2: sebenarnya gue enggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Benar. Oke. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan bener. Gitu ya.
2: Gue ngeliat ambience kan, lihat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
2: jadi biar enggak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, kan? Gak salah.
2: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Oke.
2: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
2: Ya takutnya.
1: Iya sih,
2: ya
1: bener
2: kan?
1: Sih.
2: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
2: Yang dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
2: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow.
2: Iya.
1: Langsung jadi satu lagu.
2: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
2: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Oke.
2: Prosesnya ya.
1: Iya.
2: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Aku seneng sih.
1: Iya.
2: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
2: menerimanya.
1: Ya.
2: Dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang.
1: Yes.
2: Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
1: Iya,
2: udah cukup lah.
1: Benar.
2: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Yes. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi barengan sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya benar.
0: Iya kan.
1: Bener-bener itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak. Bener-bener mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan, ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu baru aku main konten yang tempatnya.
0: Okay.
1: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak 2 tahun gitu.
0: Iya, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gue ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gue jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya
0: gue. Wah itu effort banget sih jujur.
1: Jujur, tapi kan nggak tahu kan gue nggak nge-shoot kan nggak setiap semuanya gue kontenin
0: iya,
1: coy. Okay.
0: Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact. Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke. Okay,
1: mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya. PW
1: jadi kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau nggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, yeah, bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget gak sih?
0: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu
1: okay.
0: Di posting dan view-nya ada 10 juta tadi?
1: 10 juta 200. Ada
0: embel-embelnya.
1: gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan. Berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin, ya kan, amin gitu bener. Kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya?
0: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: Okay. Gak bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Seru. Biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Oke, okay, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke. Okay, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Okay. Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin hari Piknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: itu hari
0: spesifik
1: aja.
0: Ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener-bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: ya?
1: Gue
0: really?
1: Itu
0: oh,
1: wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya benar, sinar mata itu kayak redup gitu.
1: Benar ya. Gitu ya udah. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru, dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Maaf ya, maaf. Iya, ya, benar.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Oke.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata kayak, itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu,
0: oke.
1: Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan.
0: Oke, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi.
1: Betul.
0: Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samudra, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan,
0: benar.
1: Kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara air ya, ambience gitu lah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Ya. Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit
1: ya.
0: Perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edi Tama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga. Tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka mata.
0: Oh iya bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih iya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra.
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti. Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan, nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata, ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu,
0: Okay. Lagi
1: di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain,
0: gitu ya.
1: Iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Okay.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran kayak membayangkan oh ada ini ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Okay.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh bisa dong kak.
0: Oh bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir nih pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin tadi dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, minggu aja lah, nggak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang oh desa ya itu aku bikin lagi Yesina the Sound namanya YCL. Sinestesia the Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Sinestesia the Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan? Iya,
0: bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya jadi harus kelihatan keren gitu.
1: Jujur Li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke. Okay.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal kakak
0: ini. Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa gitu.
0: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu, kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke.
1: Okay. Terus karaoke yang di jalan gak penting.
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku. Overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak okay. Kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot, terus naik perahu deh.
0: Oke, okay, benar.
1: Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masih kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Yisel.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yesi sih sebenarnya sih gak salah
1: apa-apa,
0: ya,
1: nggak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya
0: yeah,
1: udah yeah, itu aja deh, simple aja. Yeah. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih, bener.
1: Gitu.
0: Unik kalo, bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan. Yeah.
1: Kalau cantik kan udah biasa. Ih, bener. Lu cantik banget gitu. Yeah. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku okay. Suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu. Ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect enggak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Itu beda, tuh beda, beda hal ya?
1: Beda. Kalau gua cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gua lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang denger gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan enggak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow. Oke. Okay.
1: Gua cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simpel sih. Enggak simpel sih. Itu enggak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong. Gua enggak tahu nih kamera nadanya apa nih, gua enggak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Enggak bisa, gua enggak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, enggak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh. Enggak salah sih. Telurnya dua tuh.
1: Mantap. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Cari aja ya si Altrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYSI, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: ya? Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih?
1: Iya
0: gitu
1: dong,
0: kan?
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa kalau wahai
1: degan sih gue.
0: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
1: Apa
0: kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact ya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai enggak, Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener-bener. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu. Kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi emang. Oke deh. Oke, terima kasih. KYSI, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Altrivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari KYSI tentunya, ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright, gue bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Altrivena dengan Wahai Samudra.

0: Pod.fm, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pod.fm.
3: Jangan galau malam-malam.

96,7 teman Pro 2 Grace menemani kalian tadi di pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kita sama-sama sudah bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta karena ada Music Live Chat teman Pro 2. Kita sudah balik lagi ke Pro 2 Sorong dan tentunya Grace masih menemani kalian di pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasanya teman Pro 2, Grace juga ingin berbagi kisah inspiratif buat teman Pro 2 di malam hari ini ya. Kisah inspiratif ini datang dari Natasha Syahla berusia 22 tahun, hadir di Wisuda Institut Teknologi Bandung gelombang ketiga tahun 2025-2026 di tanggal 27 sampai dengan 28 Agustus 2026. Natasha yang merupakan difabel degeneratif otot dan juga pengguna kursi roda lulus dari program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan setelah menempuh 4 tahun masa studinya. Tidak hanya itu, teman Pro 2, studi lanjutan ke jenjang Magister Teknik Sipil melalui program Fast Track juga telah menanti dirinya usai wisuda. Dan si Natasha ini mengaku dia bersyukur ya selama menjalani pendidikan di ITB mendapat dukungan juga dari teman-teman maupun dari pihak kampusnya, teman Pro 2. Salah satu pengalaman yang paling berkesan buat Natasha ya, teman Pro 2, adalah ketika dia mengambil mata kuliah pilihan di program studi perencanaan wilayah dan kota di gedung SAPPK ITB. Awalnya dia mengira keberadaan lift akan buat akses menuju ruang kelas jadi lebih mudah, tapi lift ternyata hanya tersedia hingga satu lantai di bawah ruang kelasnya. Jadi di kondisi tersebut, teman-temannya juga justru membantu mengangkat kursi roda yang digunakan Natasha ini. Jadi dia cerita saat itu 4 orang bergantian mengangkat kursi dari bagian depan dan juga belakang. Tentunya pengalaman yang dirasakan Natasha tidak hanya jadi bagian ya dari perjalanan kuliahnya, tapi juga menguatkan kepeduliannya terhadap persoalan aksesibilitas teman Pro 2.

Kepedulian itu yang kemudian dia tuangkan dalam tugas akhirnya, teman roda 2 ya. Judulnya analisis konektivitas dan aksesibilitas jalur pedestrian bagi penyandang disabilitas pengguna alat bantu jalan di kawasan kampus ITB Ganesha. Walaupun melelahkan teman produa, tapi penelitiannya membuat Natasha ini semakin mengenal lingkungan kampus. Ternyata tempatnya menempuh pendidikan selama 4 tahun teman produa. Ia juga berharap hasil penelitiannya bisa jadi masukan buat ITB untuk terus meningkatkan fasilitas yang ramah dan tentunya mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan tentunya juga semakin inklusif. Saat ini ya teman produa, Natasha juga membuka kemungkinan untuk melanjutkan penelitian mengenai aksesibilitas dan mengembangkan cakupan yang lebih luas ya. Dan hal ini juga sudah direncanakannya ya, dilakukan saat menempuh studi jenjang magister yang juga akan dilakukan di kampus ITB.

0: From Sabang to Meraki. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
3: Bangun.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

6,7 teman Pro 2. Ya memang ya saat atau belakangan ini juga banyak orang yang membicarakan soal mental health ya teman Pro 2. Ada kalanya orang dewasa terlihat mampu untuk menghadapi berbagai situasi dengan tenang, padahal dalam kesehariannya juga tekanan dari pekerjaan, masalah pribadi, sampai dengan hal-hal kecil yang menumpuk di pikiran kita itu yang buat pikiran kita jadi capek ya, kewalahan untuk menanggapi semua teman Bro 2. Kabar baiknya, tentunya ada cara sederhana yang bisa tong lakukan untuk bantu kasih tenang kita punya tubuh, pikiran, dalam hitungan menit ya teman Pro 2. Mungkin teknik-teknik ini bukan pengganti terapi teman Pro 2 atau bantuan dari para profesional, tapi ini bisa membantu sedikit ya teman Pro 2 kalian untuk melewati momen-momen yang mungkin kamu merasa aduh ini kayaknya penuh tekanan, kayaknya ini saya tidak tenang, saya tidak sabar gitu ya, supaya kalian bisa menghadapi tekanan-tekanan itu dengan keadaan yang lebih tenang, sadar terhadap keadaan sekitar gitu ya teman Pro 2. Jadi mungkin kalau kalian sudah mulai merasa tegang, merasa banyak tekanan, merasa aduh kayaknya saya tidak bisa bikin apa-apa ini karena tekanan-tekanan yang saya dapat gitu teman Pro 2, mungkin kalian coba bersenandung atau menyanyikan kamu punya lagu favorit selama sekitar 30 detik, entah depo bagian ref kah, bagian depan kah, yang kamu suka gitu teman Pro 2. Tidak perlu punya suara bagus ya, atau punya kemampuan bernyanyi, tapi ini bisa membantu ya teman Pro 2, karena dari salah seorang terapis Nadia Virota juga, dia bilang kalau bersenandung secara alami itu bisa membuat embusan napas jadi lebih panjang teman Pro 2. Kemudian getaran yang lembut yang muncul juga bisa membantu kita untuk mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang berkaitan dengan tong punya kondisi istirahat dan juga relaksasi teman Pro 2. Selain itu juga ya, kalau kita nyanyi atau kita bersenandung itu juga kasih tugas sederhana buat tong punya otak untuk memperhatikan ya, memperhatikan. Jadi kita punya otak tuh jadi beralih gitu teman Pro 2, dari rasa cemas dan pikiran negatif itu menuju sama sesuatu yang lebih menenangkan. Jadi kayak kita lagi sambil masak terus lagi sambil bersenandung gitu ya, sambil menyanyi, itu kan buat moodnya kita lebih baik ya teman Pro 2. Kemudian kecemasan dan tekanan juga, tekanan dari pekerjaan ya, sering buat kita itu melakukan berbagai hal dengan lebih cepat tanpa tong sadari. Kayak mau multitasking begitu ya, mau buat ini, habis itu buat ini, buat itu. Karena itu teman Pro 2 coba sengaja perlambatkan punya satu gerakan sederhana ya. Contoh, kamu ambil gelas, terus mau minum, ya ambil pelan-pelan, buka pintu pelan-pelan, masukkan barang ke dalam tas. Pokoknya serba pelan-pelan begitu teman Pro 2, tidak harus semuanya cepat selesai. Biasa kan kita gitu ya, karena kayak terasa dikejar-kejar gitu teman Pro 2. Akhirnya kalau kita buat hal itu jadi pelan, perlambat tong punya gerakan ya, tubuh kita tuh seolah dapat sinyal kalau kita lagi tidak berada dalam situasi darurat, kejar-kejaran gitu teman Pro 2. Cara ini juga cara sederhana yang tentunya bisa bantu torang untuk sadar apa yang tong lakukan, sehingga tong tidak terbawa arus panik begitu ya, arus kejar-kejarannya teman Pro 2.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Ya, teman Pro 2 masih membahas soal hal-hal sederhana yang bisa menenangkan pikiran kita saat kita stres, teman Pro 2. Kalau tadi kita bisa melakukan senandung atau bersenandung atau juga menyanyikan lagu favorit kita, teman Pro 2. Ini salah satu cara untuk kita kasih perhatian otak kita ya, supaya beralih dari masa cemas, dari pikiran negatif menuju sesuatu yang lebih menenangkan, teman Pro 2. Kemudian ada juga perlambat setiap gerakan kita supaya kita lebih fokus, teman Pro 2 ya. Kita menyadari apa yang kita lakukan gitu. Kemudian teman Pro 2, kalau kita cemas itu biasanya kita cenderung langsung kasih label terhadap satu keadaan yang kita hadapi gitu. Contohnya masalah kecil bisa terasa sebagai sesuatu yang yang mengerikan gitu ya buat kita, teman Pro 2, atau seolah tidak punya jalan keluar. Daripada langsung menghakimi keadaan yang lagi terjadi, teman Pro 2, coba kita bisa mengganti dengan pengamatan yang lebih objektif, teman Pro 2. Contohnya, daripada kita mengatakan ini akan jadi bencana atau ini akan jadi hal yang menyusahkan gitu ya, coba kita kasih afirmasi positif, teman Pro 2 ya. Bilang sama diri sendiri, jantung saya berdetak lebih cepat, saya lagi tunggu jawaban, saya belum mengetahui seluruh informasinya gitu, teman Pro 2. Jadi ini juga salah satu cara untuk bantu kita punya otak membedakan fakta sama asumsi yang tong buat sendiri, teman Pro 2. Karena kalau seseorang terbiasa mengamati keadaan tanpa langsung kasih penilaian, teman Pro 2 ya, ini pikirannya jauh lebih, yang dipenuhi kecemasan ini juga bisa lebih mudah untuk kita kendalikan, teman Pro 2. Kemudian kita bisa ganti kepastian dengan tong punya rasa ingin tahu, teman Pro 2. Jadi ada psikolog klinis namanya Holly Batchelder. Jadi beliau ini mengatakan kalau kecemasan yang sering buat kita mencari kepastian, terutama kepastian kalau sesuatu yang buruk itu akan terjadi, muncul. Jadi ketika pikiran ini muncul seperti ini, pasti akan berantakan. Jadi kayak kita kasih afirmasi negatif gitu ya, teman Pro 2. Afirmasi negatif itu akan memicu rasa stres kita sendiri, teman Pro 2. Coba kita kasih dengan afirmasi positif atau pertanyaan-pertanyaan yang apakah kemungkinan lain yang akan terjadi gitu, teman Pro 2. Jadi cara ini juga bukan berarti tong paksa diri ya untuk berpikir positif, tapi tujuannya tentu untuk kasih ruang bagi tong punya otak untuk pertimbangkan lagi dari satu kemungkinan ke kemungkinan yang lain, teman Pro 2. Jadi dengan begitu juga kita tidak langsung terjebak sama tong punya skenario pikiran gitu ya, skenario terburuk yang ada dalam tong pikiran sendiri. Jadi kita bisa buat pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bukan mengalihkan tong punya pikiran ya, teman Pro 2, tapi ini membantu mempertimbangkan dulu, teman Pro 2.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

7,7 teman Pro 2 ya. Memulai hari atau mengakhiri hari, teman Pro 2 tidak selalu harus dengan pencapaian apa yang kita sudah dapat hari ini atau target-target besar ya. Ada kalanya kita harus berhenti sebentar untuk menyadari hal-hal baik yang masih kita miliki, yang tentunya justru bisa membantu kita melihat hari yang sudah kita lewati dengan lebih positif, teman Pro 2. Tentunya kebiasaan sederhana ini kayak kita bisa catat di buku kita ya, atau kalian yang suka menulis gitu ya, teman Pro 2 biasa mencatat atau menyebutkan hal-hal yang kalian syukuri di sepanjang hari ini. Ini jadi cara untuk kita bisa melatih tong punya perhatian sama sisi-sisi positif dari kehidupan yang kita jalani, teman Pro 2. Dari sejumlah penelitian juga sudah menunjukkan kalau latihan bersyukur ya, ini berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Jadi meta-analisis yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Science di tahun 2025, misalnya nih, menggabungkan 145 penelitian dari 28 negara dengan lebih dari 24.000 peserta, teman Pro 2. Hasilnya itu akan menunjukkan adanya peningkatan kecil sama kesejahteraan setelah seseorang melakukan latihan bersyukur, teman Pro 2. Padahal kalau kita bilang latihan sih harusnya tiap hari ya, teman Pro 2. Kita merasa bersyukur sama apa yang kita sudah terima, apa yang sudah kita jalani ya, walaupun beberapa orang, bagi sebagian orang juga ternyata dengan bersyukur saya mereka harus berlatih gitu, teman Pro 2. Walaupun pengaruhnya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Dari penelitian lain juga menemukan kalau menulis tentang rasa syukur dapat berkaitan dengan tong punya perubahan aktivitas otak yang pastinya berhubungan dengan pengalaman ya, teman Pro 2. Tapi hal ini bukan berarti bersyukur itu bisa langsung menghilangkan masalah-masalah yang terjadi ya, teman Pro 2, dan buat kita selalu bahagia. Tapi kebiasaan ini bisa lebih tepat gitu, teman Pro 2, lebih tepat untuk kita pandang sebagai salah satu cara sederhana untuk membantu kita ya membangun pola pikir yang lebih positif, teman Pro 2 ya. Karena itu juga tidak perlu menunggu sesuatu yang besar untuk tong mulai bersyukur. Kadang dari hal-hal kecil saja tong harus bersyukur, teman Pro 2. Kita bisa makan hari ini dengan layak, bisa minum dengan layak, pakai pakaian yang layak, kita sudah harus bersyukur ya, teman Pro 2. Kesehatan, keluarga, teman yang mendukung kita dalam pekerjaan, sekolah, kuliah, dan kesempatan-kesempatan yang terus kita dapat ya, teman Pro 2. Atau sekedar kita bisa menikmati nih, aduh akhirnya saya bisa menikmati sepuluh waktu tenang. Ini tuh bisa jadi hal sederhana yang patut kita hargai, teman Pro 2. Jadi memang kita harus selalu mengucap syukur, teman Pro 2, selalu bersyukur sama keadaan yang ada. Karena dengan bersyukur ya, kita latih pikiran-pikiran kita ke hal-hal yang positif, teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian sampai selesai di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 23 teman Pro 2 waktu Indonesia Timur, kita akan just musik saja ya, teman Pro 2, menemani jaga malam kalian di malam ini.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Maju terus aja, biar cepet.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
1: Jangan galau

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

@bintangradio@bintangradio.id, @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Prodweather, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodwe FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
5: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
4: Siap gimana maksudnya?
5: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
4: Tas siaga bencana?
5: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
4: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
5: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
4: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
5: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
4: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
5: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
4: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik. Mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 ke Demak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM Jazz Music.
4: Teman terbaik.
3: Produa.
5: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
6: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kukuru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobil.

0: air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
1: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
0: Duh, ayah.
1: Aduh, pancinya aman kan?
0: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
1: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
0: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
1: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

0: Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu, dan terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Dan menemani teman Pro 2 dimanapun kamu berada, ini dia Rama hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini. Mendung nih pagi ini teman Pro 2 ya. Di sekitaran Jalan Ahmad Yani mendung. Bagaimana untuk perkiraan cuaca sepanjang hari ini? Jadi dari bmkg.go.id di mana memprediksi bahwa ternyata di Klademak ya teman Pro 2 itu cuacanya aman. Aman tuh maksudnya dari pagi sampai malam nanti ya, itu enggak hujan diprediksi. Ya. Jadi hanya berawan-berawan saja nih teman Pro 2 untuk Kampung Baru dan sekitarnya. Tergantung untuk teman Pro 2 semua di mana untuk perkiraan cuaca Sorong ya. Di Remu. Kita lihat di Remu. Di Remu juga sama teman Pro 2 ya. Lalu kalau kita ke Sorong Timur. Sorong Timur untuk Klamana, Kladufu, Klawuyuk juga sama. Hanya diprediksi berawan dan tidak hujan untuk hari ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

96.7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Nah teman Pro 2, untuk kamu yang pagi hari ini sudah bangun tapi pengen baringan atau pengen baring-baring terus teman Pro 2, mager ya. Hey, bangun sudah teman Pro 2. Karena kabarnya terlalu lama rebahan atau baring-baring itu bisa bikin otak jadi kurang aktif. Ya, jadi National Institute on Aging atau disingkat NIA menyebut aktivitas yang melibatkan pikiran, belajar, dan interaksi sosial dapat membantu menjaga kesehatan kognitif seiring bertambahnya usia. Tapi menghabiskan waktu seharian tanpa banyak aktivitas sebaiknya tidak menjadi kebiasaan karena itu bisa membuat kamu jadi lemot atau otaknya kurang aktif teman Pro 2 ya. Jadi aktivitas fisik juga penting karena menurut WHO bergerak secara teratur memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh sekaligus kesehatan mental. Walau begitu, bukan berarti beristirahat atau rebahan harus dihindari. Tubuh tetap membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai waktu istirahat membuat kamu terlalu lama duduk atau baring tanpa aktivitas dan mengurangi kesempatan untuk bergerak ataupun berinteraksi. Saat hari libur tiba, boleh saja menikmati waktu santai, tetapi selingi juga dengan aktivitas sederhana. Baca buku, salah satu pilihan yang mungkin bisa teman Pro 2 lakukan, terus juga membantu pekerjaan rumah, atau berbincang dengan orang terdekat, dengan begitu waktu istirahat tetap nyaman tanpa membuat tubuh dan pikiran terlalu pasif. Jadi buat teman Pro 2 yang libur hari ini, jangan terlalu banyak rebahan ya. Jangan terlalu banyak baring-baring teman Pro 2, karena takutnya malah akan membuat otakmu jadi lemot.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
3: Kakak, adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut, dek.

0: mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.